0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Katekuri di Jesús kubir cherech.
2: Chaya kan weri pawehun ihri, sumal rechehewa. Kasik mantahwa kumal ronohel wach sukil.
1: Chichanim kuyabe cherech riare, arech kopan weri. Are takchi kubantag riu kasna ri Jesús, chanim kelulok pariha, katekuri kuhak rib rikah. Kerilo ri rushlabal ri Dios, chikpahulok hehas hum palomash. Epidna kolok pui riare, ehun chabal kepe ulok chikar ekupih.
3: Arewa riare, rilok alah no kohol. Ruk riare, kowi ronohel no tokop.
1: Mateo capítulo 4. Katekuri, chichanim ritioshlah ushlabishel, kukamubiri Jesús paritzinalekuleu. Arech riitzel kutakchir cherimakah. Kamewah kawinak ih. Ekawinak chakap katekuri kuna numik kakap ritzel ruk ekubih cherech.
4: We atu kohol ri Dios. Chabih bahun tzik cherech wahetak abakri arech kikestah pakashlanua.
1: Katekut riare kubih.
2: Si batalik. Riwinak manshiwita ruk wak aslekwi shane are rumal ronohel tzik chekelulok pari uchi ri Dios.
1: Echanim chikritzel kukamubi riare paritios lah nim tinamit e kutakaba pui riushotal rirechoch ri Dios e kubir cherech.
4: We atu kohol ri Dios chakia kaubi awi pari uleu rumarish chetse batali chkechi e angel katu wakshanih na riare e pari kirab katkitelech na ubi riat arech man kota hunaba.
1: Ri Jesús kubir cherech.
2: Shokuhetz e batalik. Matakchi ihri a haushel ri a Dios cherech ri makah.
1: Ritzel kukamchi ubi humul riare. Kukam ubi pui hun nimalah takalik huyup. Kukot chowach ronohir ri tak rahawipal ri wachuleu. Shokuhe ri nimalah takubantahik e kubir cherech.
4: Ronohir ri kinya chowach. We come hawib chnewach ekil na ehilahriin.
1: Chichanim ri Jesús kubih cherech.
2: Chatelo kitzel, rumal reche tzibatalik, areri ahaushel ri a Dios chak ihilah, ishak shiwi cherech riare kayari ihilanik.
1: Chichanim ri tzel kuyakin riare ekbek, katekuri kiakep ukok nikah e angel ekikipatinih riare. Are takchi kretamah riare che kakashtah rishwan katsalah ubik pari Galilea. Ekuyakin ri Nazara kepetik kakakik pari Kafarnaum chuchiri polou. Chunakahapan ri Sabulon eri Neftali. Arech kasih kabantahik ri utzih ri Isaías kashal utzih ri Dios.
5: Ruleu ri Sabulon eruleu ri Neftali. Ube ri polou. Ruleu ri Jordán, Galilea kech ri jetak amak. Ribinak che ejekelik, pari ekum kilom hunni malak sakil. Ri ejekelik pari ukol balk ekum kamikal, sakarizaninak hun sakil pakibi.
1: Katekut, ri Jesús kumakbeh ubi ukutik ritzik ekubih.
2: Chikeshari ikush, rumal recheri rahayubal rikak nakakchik owi.
1: E aretakchi kibin chuchi ri polou rech ri Galilea kerile kep e achalishik ri Simon rikibish abak chirech eri rachalala trish chetahen kikiak ri kat pari polou rumalche e achapal takkar ri e are e kubik chikech
2: chisa huk ri in e kimanna chivech ish achapal takwinak
1: ri e are chichanim kikiakan ri takkat e kikiternebeh ubi ri are kebechi apanok ekerilchi ekep achalashek ri Santiago ri kohol ri Zebedeo erri rachalal chuan che ko pari hukup ruk ri Zebedeo ri kitat tahen kikikohoh ri takkikat eri are kiusikir katekuri ri eare chanim kikiakan ri takkikat kikiakan ri kitat ekikiternebeh ubiriare kebimpa

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tajin kcha una chikech riwinak, aretak chi riunan eri rachilal kyopan chila, katekuri kakak kech auruk riare. Chech rihun winak che heri kubir chirech ri Jesus kubir.
2: Hachin rinunan e hachin ri ewa chalal.
1: Kulik riukab kyukuturi eutikochelab e kubir.
2: E arewa we enunan ewe ewa chalal ri. Rumal rech cherihun che kuban ri rahawanik rinutat chikah. Areri ri wachalal, riwanap erinunan.
1: Mateo capítulo 13. Poe hunk igri ri Jesús kelubi parihari, katekuri kutuyi chuchiri polo. Si palagwinak keperuk riare, charumalkuri kakancho hung huku ekutuyi ulok. Konohel riwinak ekokang chuchiri polo. Katekuri kitaktik kubir chikech pataktik obelil kubir.
2: Humul riati konel shelubi che utikikri utikon. Aretakchi shuhapihri iha uhun stak chuchiribe. Kategori sheperi chikop re uwakah eshkitihubik. Uhun iha chik stak patakabah hawichi mankota wi si balahuleu. Aninak shkiyulok rumal che mankota uleu. Kategut aretakchi sheperi ih shechaki harik. Irumal reche mankota ram shchaki harik. Huhunchik shtak patak ish. Shukunhe shkiyik ritak ish. Kategori shkihi isah ritak iha. Huhunchik shtak pa utsulew. Ishuyari wach. Hunok al rumal hun. Oshk al rumal hunchik. Huina kalahuk rumal hunchik. Chuta ba wetsihri rihachin ko ushikin.
1: Ri ewo tihoshelab kikibukuk ruk. Kategori kikibig chirech.
3: Hache patak huhun tzihoberil kat tzihon kuk.
1: Riare kubig chikech.
2: Chivech ri ish ya ompach obik ri retambal rahay malrikah. Katekut chikech weminakri man ya omtah. Rumalre chiri hun cheko uhastak kya tahna chirech. Esi balak to tahna uhastak ri. Kategori ri hun che man kota uhastak. Shogheri koru ktok ish no biri chrech. Rumal kuweri ri inkin tzihon ku patak tziho belil. Rumal che ke kaik e man ke kaitah. Kikto e man kiktatah. E shok man kikchoptah. He, gassihne che kuk e arek mantahik ri tzih shubih ri Isaías. Ri ish kitana, kategori man kichoptanari. Ri ish kiwilna, kategori man kiwiltanari. Rumal che si pohinak ri kanima we siwan tinimi tri. Kitsapim ri kishikin ek yubam ri kiwokoch. Arech man ke ka itaruk ri kiwokoch. Arech man kiktataruk ri kishikin. Arech man kikchopta pari kushlabal. Arech man ke tzalehtaruk ri Dios. Arech man ke inkunahta ri eare. Kategori ri ish uts rech ri wokoch rumal rech che ke kaik. Uts rech ri ishikin rumal rech che ke tazbenik. Kasih kimbih chiwech, si balak eki ek asalu tzihr Dios, e eki esuk alak takwinak, shkak wetashkilo rihastak, chekibiri ish, eman shkiltak. Shkak wetashkito rihastak, chekitari ish, eman shkitatak. Ri ish chitat behba rihun utzihu belir ri ahtikonnel. Kulmatak ruk rihun chekutari utzihri ahawibal, kategori man kuchob ta ubeal. Kperi itzel chukami kubiri uhastak, Cheshkitikitah pariranima, we areri areri rishtikitah chuchiri be. Rishtikitah patakabah areri kutari tzir, kategori chanim kuk amruk kikotemal. Kategut mangkota ura parech wiri are. Hun winak che mangkok ta'il, sharech keb oshib ik. Wekpe hunkash on kpe okatanem rumal ritzir, chichanim ktsakik. Rishtak parikish arech chutari tzir. Kategut ritak uchomabal ri wachulew eri rayibal chrech ripwak kuhik isah we tzihri eman kuyata uwach. Eri shtzak pa utzulew are kutari tzih e kuchob ubeal. We areri kuya uwach hunok al rumal hun, hunoshk al rumal hun, hunchik huwinak lahuh.
1: Kubik chikech hun tzihubelil chek.

0: Zeg pakken weer in oog. En hoe het dan op het in die op. Adriaat het je slag hoe nakrit jas.
1: Kategorie. Jesus ko yahyate riare.
2: Mako hun tsir mabih. Chatelu lok ruk riare.
1: Riare si balak ku tsuisa ri itzel ushlapal. Si balak ku rakakhe huchi. Kategorie. Kiel ulok ruk riare. Kono hel riwinak. Shkishbih kip. Ekikita chikbil kip.
3: Haswa weri. Hunk ak tsir chekuya ubishi kruk reklen.
4: Shokuhe ktakan chkech ri itzel tak ushlapal. Kategori que ni manchrech.
1: Kabeu tzichol hue hastakri pronojer riruleu ri Galilea. Arechi kerulok pari ukolbal chabal, kpeu kuk ri Santiago eri Juan pari rachoch ri Simón eri Atresh. Riuhi chichu ri Simón ko pachat, rumal ko huni malakak chirrih, kategori kakitzichoh hueri chrech ri are. Kipepu kok kruk ri are, kuchapu kok ri ukab, Kategori kugualizag, rini malakak kielchirig, kategori shokche kipatanesik. Aretak che kakakrikig, kakamu bi chirich konohele eyawabib, shokoheri winak che echepomru marri itzel uslapal. Konohele siwan tinamit e kokok tuchiriha. Kiyukunak si balak eyawabib winak e kiyukyak ubi si balak eitzel, Mankuyata bech kechri eitzel, chekech awik rumal, cheketam uwachri are. Aretak che kapakak ulok riushe kah, kualahik, kielubik ekbe pahunt nalik ulew, chilak chauruk di Dios. Risimon ere erachil kekitanbeh ubi ri are. Aretak che kakirako kekipik chech.
3: Konohel riwinak kat kitsukuh.
1: Ri are kubik chikech.
2: Hopa hun kolibal chik. Patakrinik ah tinimit chik. Aret shokuhe kintihonik chech ritzir chila. Sharumal kuwaweri in petina kulok.
1: Kape paranohe de Galilea. Ketihonik chrech ritzir. Patakri ukolbal chapal. Ekiu kiahubi ri eitzel. Honwinak chetahen kekei utsumal. Kaperuk riare kutatok op chrech. Kushulich uwach ekubih chrech.
5: Weta kawah, kuyawa kinakunah riin.
1: Ri Jesus kielu kushcharech, ri are kulik liukab, kuchipu ukok katekuri kubikcharech.
2: Kinwah, chatkunatahok.
1: Katekuri, saschanim chachochchik kriutumal ekakuntahik. Kuchachubi ri are, ekukatuwach, arech mankubik taweri kubikcharech.
2: Mankota hunzir kabik. Arehat kut ehakutu abib chuwach richuch kahau. Ha suhah ritabal tokop rumal reche at uschik. Hachash takan ri Moises. Arech hun ilabal chikiwach.
1: Ekutriare, aretachi shelubik, sibalachruki kotemal, kokchubishik we hasachri. Shahekuriri Jesus, makukuintak chik uts rokibal kupan pahuntinamit. Areka kanah kanok paritak tolonik kolibal katekuri riwinak peulok rukri are.
6: Marcos capítulo 2.
1: Aretak chik kok chihamul parika farnaum etamtalik chik cheriare kochoha. Sipalak winak kepetik katekuri shokohe makota chik kolibal chugachi uchiha riare kuyubishik ritzik chikech. Kamu bi chuwach hunchi checherinak ubaqil, kamonu bi kumal ekihapachihab. Makakawintak kiopan ruk riare, rumal re che kose balahwinak, kikipakaba puwiri usotaliha, hawichi kowiri are, kipan huntek, katekuri kikasah richat, hawi koyol wiri kaminak ubaqilachi. Ri Jesus kirili kikohonik, katekuri kubih, Cerech di kaminak ubaqil achi.
2: Walkwal, ksachitah ri amak.
1: Etiyulchla enikah akhtse panel cheke kichomah pakanima.
7: Khascheche viachiri kubih wetzihri, tahin kubih itzel tzih yok abal rech ri Dios. Hachink kowinik kusach ri makah, shakshuwi ri Dios.
1: Sastanim ri Jesus kunari khastak cheke kichomah parikanima, kategori kubih chkech.
2: Has che kichomach weri pari iwanima. Hachin chike man kashta ubishik. Ksachitahri amak on chatwa lihok. Chak ama ukokri achat. Atek uri chatbinok. Shahek uri arech kiwetamah. Cheri ukohol riachik ori ukowinem. Arech kusach rimakah. Chuachuleu. Kintakancha wech.
1: Kubir cherech rikaminak ubakil achi.
2: Chatwa lihok. Chak ama ubiri achat. Kategori hat chori awachoch.
1: Kualahe kriare kategori chanim kukamu biri uchat. Ikeri unok chiki wach riwinak. Riwinak sash kikush kategori nim kikilwiri dios kikipig. Mangota hamul kilom hun hasache he haswiri. Kielchubu hamul chuchiri blow. Kategori konohe riwinak kperu kriare. Yare kuku tritsir chiki wach. Kebek kategori grilli levi rukholi alfeo jete yul pari hun kolibal hawi kamol wiri alkapal kubir chrech
2: china terne behri in
1: riare kwalehik ekutern behri are are takchi kochuri mesha pari rachochri levi sibalah eh tok inel puag eh makib ekochuri mesha rukri jesus eri euti hoshelab Rumal reche si balaje kiri kitan bejri are. Rikit si panelab, ri e fariseo. Are takchi kikilri are, chekwa kuk yahmakib. Kukri achtok in el puak, kikibir chikech ri e uti hoshelab.
8: Suche, la kwa kuk ri achtok in el puak, e kuk ri yahmakib.
1: Ri Jesus kutaweri, katekuri kubir chikech.
2: Ri winak okichu a man rahawshik tahun akunan el chikech. Are rahawshik chkech re eyawabi winak. Re in man inul petinak tak arech ke inul sikih re su winak. Arek ut inul petinak chekisik ishik re ahmakib.
1: Re euti hoshlab rishwan eri e fariseo tachin ke mewahik. Rumal kuri eko hojun ke bekipih charech re are.
5: Suche, cheri euti hoshlab rishwan. Eri ekiti hoshelab ri e fariseo ke me wajik kategori ri ati hoshelab ri at man ke me wajtaj
1: ri Jesus kubir chikech
2: la kuya o cheri erach il ri chapala ke me wajik are takchi ri are kokuk are takchi ri chapala kokuk ri are man kuyatari ke me wajik kategut kipenari nikahtak ir are takchi ri chapala ke sashu michkech ri e are Kategori ke me wax bari pa hun ihri. Mankota hun kuk ahi hun el atsiak ruk uchakapil hun kak atsiak. Wejeri ri chakap kak atsiak kuhi kehri ri el atsiak kategori kunimarisah ri ri utel malil. Mankota hun kuya pa kolikri kak amaha pa el tak tsum. Wejeri ri amaha kurakihri ri tsum. Chachiri ri amaha shokuheri tak tsum kolibal rech. Arek ut, rik ak amaha rakawshik kolik pak ak tak tsum.
1: Pahun sabado, penak paritikbal triko, ri euti hoshelab kekimich ritriko, arech kekipan hunbe, ri fariseo kekipir cherech.
5: Chawilampe, suche kekipano ri man yataltak banik parit ik sabado?
1: Kubik chikech.
2: Laman isikim tahri hastak shuban ri David eri euti hoshelab aretakchi ri eare rahawshik chkech e aretakchi shkina numik has rokik shuban pari rachoch ri Dios aretakchi arenim chuchkahau ri Abiatar kategori shutik ri tak kashlangwa rech ri tamalto o che shiwi ri e chuchkahawib kuya o kiktijo kategori Shokunhe shuyari kashlangwa chkech ri erachil.
1: Kategori kubir chkech.
2: Ri sabado banom rech tokop chkech ri winak. Ri winak man banom tak che rech tokop chrech ri sabado. Ri ukohol ri achi shokunhe ahau chrech ri sabado.
1: Marcos capítulo 3. Kokchi hamul pahun ukolipal chabal. Kochila hunachi che kaminak riugab. Sibala kikayeh riare, arel kekilo, we kukunah riachi pari sábado, Areka kah kipan katok sih pugiri are. Ri are kubir cerec riachi cekaminyak riukap.
2: Chatwa lahok, chat kolpanik arch kech lewinak.
1: Kategori kubir cikech.
2: La yatalik che pasawa dok ban riutzil chuwach che arek ban riitzel. Kol hun kaslemal chuwach rik kis sih pubi.
1: Kategori e are makech autah. Ri are sipelahko ke ukayeh de are ke besanik rumal re cheko rekanima kategori kubir chere chiachi.
2: Chalik ari akab.
1: Ri are kulik ri ukab ekakuno tahik are takshi ke el ubiri e fariseo kachau kukri eh erodiano rumal re che are kakah kikis uwach ri are. Ri Jesus rechile e uti hoshilab. Kabe nakci pariplo, sebalah winak kita renbeh ubiriare, winak resi Galilea, resi Judea, winak resi Jerusalem, winak resi cakap cecri Jordan, winak resi takri Ruleu, Retiro, Erisidon, sebalah winak cakare takci kita o, ronohele kopano kabe ulok frukiare, katakuri kubir cecri euti hoselab. Cheki kisuko mah hun Allah hukup cerech kumal deguinak arech makeki cakameh tari are. Rumal re che ke ukunak sipalah winak katekuri konoheli ayawapi winak kakikyak kip cerih re are arech kakikyap ukok re are. Katekuri di ayitzel tak ushlapal are tak che kikil re are kakikyak kip chuwa chirakan kirakakeh kichi ekikipih. Ligatul kahol
0: Dios.
1: Kategori si balak katakan cikich arich makik alahisah ta ari ari cikewat siwinak. Kapaki parihyub ekesikin cikich si kerahri ari kapetik kawi kawi di ari ke ushisah kapalahuh arich ke kohi ce arichil di ari ekutaku bi cubisik kritik ekuya cikich si kawinem arich ke kawi di aitzel. Je que ushisah ri ekaplahuj katekuri Pedro riupi ri Simón kukujo. Ri Santiago riukujo ri Cebedeo, erishwani rachilal de Santiago, ekukoj chikech ri eare ribiaj buanerjes, chekubij ralkual ri kakulja. Ri Atrish ri Felipe, ri Bartolomé, ri Mateo, ri Mash ri Santiago, riukujo ri Alfeo, ri Tadeo ri Simón ri Ascananeo. Eri Judas Iscariote ri are chekuhashnari are. Kepechoha ekpechihmul riwinak. Rumal kuri makuyatah kikitih rikiwa. Katekuri re rachalashik are takchi kaketa mahweri. Kepek kakah ketekik chirih ri are. Rumal re chekbishik.
8: Ri are moshrinak.
1: Ri tibanelab chesepe ulok chi pari Jerusalem ulok kikibih.
7: Ribel sebul chapovinak riare.
1: Esho koje.
4: Rumal rikanimal itzel kukia kubiri are rijetak itzel.
1: Riare kie usikij ri eare katekuri kubir chikech patak tzijo belil.
2: Lak kovin ri satanas kukia kubiri satanas. Wekohun ahawibal chohin ruk hun utzakatil rahawibal chik. Wehun ahawibal ri mannahtah kukiyo. Wekohun hak chohin rukhun utzakatil chik che ah upaha. Wehun hari mannahtah kukiyo. Kategori ri satanas wek chohin ruk ri satanas. We uhachom uwach ri are mannahtah kukiyo. Kukis rib ri pa utukelwi. Katekut mankota hun kkowinik kok parirachoch hunachi che kosi balah uchokab. Eche kukamu wiri ronohel riuhastak, kukuinri wenabe kuyut riwinak, kategori lok nak uri kukamu wiri uhastak. Kasih kimbih chiwech, ksach ronohel rikimak riwinak, shokuhe ronohel riitzel taktsih kibish na chirih ri Dios. Katekut, rihun winak chikubih na hun itzel tzih chirih ri tiyoshlak ushlabashel, man ksachitak tari ri umak. Ojun junalikala humakri.
1: Rumarle chekikipij.
4: Jun itzel uslabal chapaunak riare.
1: Riunan eri era chalal ki opanik chila kategori make okte ubik ke kanak kan chushkutri ha ke takan chikech riwinak arech ke kizikih ulok riare sibalak winak et yul chushkutri are kategori ekoho hun ke kipih chirech
5: rianan riawa chalal eri awanap eko chushkutri ha kategori katkitsuku riat
1: riare kubih chikech
2: Hachin rinunan, hachin ri ewachalal.
1: Ke ukayeh re toyul chushkut ri are kategori kubir.
2: E arewa ri enunan eri ewachalal. Hachin ri kuban ri hastak chekrah ri Dios. Areri ri ewachalal, areri ri wana, e areri ri nunan.
6: Marcos capítulo 4.
1: Kategori Khamul chik tihon cheritsih chuchiri plo esibalakhunak pechi ruk diare rumal kuwa weri kakan pahun khukub eare takchi kochi ulok pariplo ketuhi ulok konohel gunak ekokan chori uleu chuchiri plo ke utihok cherets sibalakhastak patak tihobelin ekupir chikech pari utsih
2: chitata meh Ri artikonel shelubik che utikikri utikon. Kategori arechi shutiko. Hujuntak iha shtzak chuchiri be. Eri chikop au huwakak shepetik. E shikitik ubih ronohel. Hujuntak iha chik shtzak patak abak. Hawichi mankota sibalahuleu. Shakbi ishkiyik rumal che shakko ukok. E aretak chi shelulok rikik. Shkat ritakutush. Es chakai harik rumal reche mankota ri urap. Hujun taki haachik shtzak patak kish, shkiri kish, es kihik isak ri taki ha. Kategori manshuyata uwach. Hujun taki haachik shtzak pari utz ulew. Aretak chi shkiyik shuyari uwach. Ko hujun taki ha, chukhunal shuya huwinak lahuh uwach. Hujun taki haachik oshkal uwach. Hujun chik okal.
1: Kategori kubir.
2: Chutama rihun winak cheko ishikin arech kuto.
1: Are takchi ri are nakchi kowi chikech riwinak ri arachil chehunam kitarnabem ubi kuk rekaplahuh kikikotu chiri are puwi ri takchi hobelil kubir chikech.
2: Shia takchi wech ri ish pa chobik rinimalak takkash u chobik puwi ri rahaibal ri Dios. Katek ut, chikech ri winak chenak ekowich rech, runohel rehastak kopanku ri eare, shapatak tziho belil. Arech, kneba si balah ke kaik, shas man ke kaitak. Arech, kneba si balah kikto, shas man kikchoptak, wene kikkech ri kikush, kateguri, ksachitak ri kimak.
1: Kateguri kubir chikech.
2: Ri ish, laman kichopta ubishkal we tziho belil ri, Hasku uchobik kiban ri ronohel ri hatak tziho belil, ri ahtikonel kutik ritzih. Ri kochuchiri behawi katikwi ritzih, e are nakuri ri kikta ritzih. Kateguri are takchi kikto, chanim kperi satanas ekresah ritzih shtik pari kikush. Shokohe ri ketik chusho li takabak, e are nakuri ri kikta ritzih, are takchi kikta ritzih, Shas chanim ke kikotik. Kateguri mankota urab rikanima. Manke okta il. Aretakchi kpehun ni malakash rumal rech ritzig. Shas aninak kitzakik kuban kep kikush. Rihuhunchik cheketik patak rikish. E arenak uri ri rishkita ritzig. Ri elem chuk parikanima rukwe uwachulew ri. Ikichakik rumal rik inomal eri nikahtak titikchik kok parikanima ekuhik isah ritzih shahekuri mankuyata uwach kateguri riketikik pari utzulew eare nakuri rikikta ritzih kikikulah kateguri kikia kiwach nikah kikiwachih huinak lahuh chkihuhunal rinikahchik kikwachih oshkal Rinik achik ok al.
1: Ekubir chikech.
2: Lak kamulok rikantil arech kokisash chusheritem on chusherichat. La manchata coquisash pari ukolmal. Rumal reche mancota hun hasach checharech aguatalik. Shanerech alahanik. E mancota hun hasach shmantakpa aguatalik. Shane arech pena pa alahisanik. Hachin ricori ushikin che utayik chutata behma.
1: Eku bech kech.
2: Chichomanok puviri hastak che kitata bech. Rugri eta balche kishetanikri ish kishetashna kategori kiashna uwi apanok rumal reche hachin kohastak rech kiatahnach rech katekut hachin mangota hastak rech shokuheri uhastak che koruk ktokishna ri chrech
1: shokuhe kubik
2: ri rahoy malri dios jehas hun achiche kutikri iha pari uleu Wekwarik, wekwalakne chichapap, chipak ik, riehak iik, knebariare manretamtahas riuk iik. Riuleu utukel kwachinik, nabek tushnik, paukap kwatsik ik, paurosh kuyasi balahuach pari och. Kateguri, aretakchi anch ri uach, shas chanim kuban ri atoh riachi, rumalrech che shurikari ik, che utschik ri uach.
1: Shokuhe kubik.
2: Hasruk kahuna matisahwiri rahaywalri dios. Hasruk tihobelil kakut ubishik. He hashun alahnitz iha. Che aretakchi ktikitah pariuleu aresi balahnitz chuwach ronohel iha. Katekut aretakchi ktiktahik kikiyik e are nim chikwach konohel rinikahchik. Nim takuqab kikiyik eri hetakchikop e ahuwokah kepetik che umanik rikisok chusheri umuh.
1: Ruki takchikobelil hechas wenik ahri, kuyubishik chikech ritzih, hechas uchobik kekuin charech. E kuyubishik chikech, shak rukri hetakchikobelil, katek utronoher rikastakri kukutri ubishkal chikech ri utihoshelab. Chewek ihri, aretakchik kakahrik ih kubik chikech.
2: Ho, chakapchik cheripolou.
1: Kekiyakan riwinak, katekuri kekikam ubiriare, riare benak pari hukup, e benak nikah tak hukup chik rukriare. Katekuri kpehuni malak kiyakik, eri uketal ripolou, si balakok pari hukup, katekuri knohik. Riare kochila, chiriha wik bensash wiri hukup, tahin kawarrik, kukoyubam riuholom, chori honchakat, Ri eare kakikasuk katekuri kikibir charech.
4: Ahtig! Laman katok tailo chiri okuk kamik!
1: Aretak chi ri eare kakastahik kuyak rikiyakik katekuri kubir charech riplo.
2: Chakasa hawach machaw chik.
1: Rikiyakik ktanik katekuri kakahu wach riplo chichanim kubir chikech.
2: Suche kishi bihiwi laman kota ikohunik riish.
1: Chichanim ri are si balaki kishbih kib katekuri kikibih chikibil kib.
9: Hachin kuwawi are ri, chiri kiaqiq iri polow shakukhe kunimakh ri utzik.
6: Marcos capítulo 5.
1: Ri are kiopan chakab chik chiri polow parikitinamit ri eajherasa. Chichanim are tak chiri Jesus kakakulok parikukub chori ulew. Kepewu lok cikulashik cusol teriki huli kamnaqib. Hunachi jeko hunitzel uslapal ruk. Koli racoj patakli hul. Katekuri makota hun kekuin ci uyutik kriare kenepa ruk cic. Rumare ce kie takmul. Yutum cik ruk taktem. E ruk cic. Katekut riare uhokapim rihe taktem. E rihe tak cic. Makota hun kekuin cukasashik uwat riare. Kategori ronohel mul chipakir chijapap kopatak ni khul kopatak ni khuyub kurakakhek uchi kategori kusok rib ruk takriyabak aretak chi nakhna kowiri Jesus krila panok kashikanik kopan ruk riare kumek rib chugwach riare sipalak kurakakhek uchi kategori kubik
0: Sokoh tuh Jesus, atau kohor Dios, ni malah uban takik, ni malah tak kau kintah cawat riat, rumah Dios,
1: Umanre cheriare kubir cherech.
2: Chatel ulokru uachiri itzel ushlamal.
1: Kategori riare kota cherech.
2: Suriambi.
1: Kubir riare.
0: Humulakri nubi. Umanre cheri oxi balak oxia.
1: Tekuri si balak kota trop cherech riare. Arech makugiak tubi riare nak cherech ritinemit. Kochila chorihuyuk humulajo puk a chatejen kikitik kecha. Ri tzeltak uxlapal kikitato op charech ri Jesús e kikipik charech.
0: Chuhatakao biri uj kuktakri a. Arech kanim kibich kipamri e are.
1: Katekuri kuya bechikech chichanim ri tzeltak uxlapal kielubik e kiok patakri a. Ri humulajo puk a kikikak kip pariplo chipu wiri huyukolo. Ria eko hui naktok ye kehik pariplo. Ria hiukab kikech ria ki aninahik katekuri kakiyu bishik kwekhastak ri patak ri tinamit e patak ri huyu. Riwinak peulok cherilik ri khastak cheshupan ri are. Li e are kyopan nakah ukok ruk ri Jesus kekil ri achi chakukohi ri tsel ruk. Toyulik ukohom ratiak kompani rash winakil. Kategori le are si palak kikishbirki. Ri she ilowik kakiyu bishi krihastak che shukulumak riachi che okinak ritzel ruk. Shokuhe rihastak che shukul matahik kuk riak. Kategori che janim kikita cherech ri Jesus. Arech ri are nak be ubiwi cherech ri kitinamit. Are tak che kakan puwiri hukub riachi che shukuhi ritzel ushlabal ruk. Kuta cherech riare arech kukuhi ruk riare. Mankuya taweri cherech katekut kubir cherech.
2: Hat para tinimit kukri e awachalashik. Habir chkech ri khastak shuban ri ahawshel chawech eri uloko ebalu ku shawuk.
1: Kbe ubik riare katekuri kuyubishik pari dekapolis. Ri khastak che shuban ri Jesus cherech ekonohel riwinak kikimayo wach wi khastak ri. Are takchi ri Jesus kbechi hamul chakab cheri plow. Si balakwi nek kperruk riare kochu chiri plow. Kbechun kanimal riukol pal chapal khairo riubi. Are takchi kri liare kumek rib che shukulem chori rakan. Katekuri si balakku komik charech are kubik.
10: Chichan imri kakhlori numial. Chasakha ul kakhori akab puwir uhlum arech. Kol tahik ek kasik.
1: Kbeubi ruk riare katekuri sipalahuinak kikitarnape hupik e sipalah kikipitse riare. Katekuri kohunishok chayawab kutsaku kikil chi kapalahu hukunap chi ulok. Riare ukashkolim chik kuk eki akunanelab. Riare usachom chik ronohe rupuak katekuri makota kutsurik shane nimatahinak. Riare shutu tihon rekbish puwiri Jesus kpeu lok chri riare chikisho riwinak kategori kuchabu kok rirtiak rumalre cheriare kuchoma
11: kine bari in chikin chapu kok rirtiak kin koltahwa
1: kategori shans tanim ktanik khawi kel ulok riu kikel riare kuchbo che ut chikri ubakil chichanim ri Jesus kuchbo Chehun chokap shiru lok shas ruk riare. Riare ksutin ukaibal chikisho riwinak katekuri kubik.
2: Hachin shuchap ri watsiak.
1: Ri euti hoshlap kikipik cherech.
9: Riat tahin kawilo chelewinak tahin kechik manik. Katekuri kabik hachin shinuchap riin.
1: Kiukaye riwinak arech kakalahainik hachin ri shepo ukok. Shas chanim riushok kushipik rib. Riare retam rishukulimah kpetik chiruk riare katekuri kumeh rib che shukulim chori rakan eronoheri sakalaksih kuyupishik cherech riare kubik cherech
2: walkwal arire akohonik shatkolovik hatruk rinimalahutzil echat kuntahok cheri ayabil
1: aretak che tahen kachawna kyopanik ahunak che petinakulok choha rukrikanimal Pari kolpal chapal, katekuri kikipig.
12: Shkamek riam yal,
5: Suru malka chuja risaj nari ahtig.
1: Katekutri Jesús, Yeshuta, Ritzig, Kbishik, Kubir Cheresik animal, Pariukol Pal Chabal.
2: Mashibija wib, Shiwichat Kohonok.
1: Katekuri Makarachtak Chekohun Kbewiruk, Shuneri Lu, Santiago, Erishuan, Charachalar de Santiago. Kiopan Pari Rachoch, Chik animal, Pari Sinagoga, Kiukayer Ruinak, Chech Oharinak, Econic Ake Oik, Econic Ache Kirakakir Kichi. Kokubik katekuri kubir chikech.
2: Suche ischu harinak, suche weok ehri, realiman kaminaktah, riare shahwarinak.
1: Riare kakitsehu wach, kateku triare, keresehu bi konohel riare, ekukamu bik riutat, riunan riakal, shoghe ternabem riare, katekuri kokubik hauchik owiri ali. Kuchap riukap riali, katekuri kubir chirech.
2: Talita kum.
1: Wubishkal weri kubih.
2: Alah numi al, chawechri at kimihwi, chatwa li hok.
1: Chichanim kualah rialah ali, kategori kbinik, shane riare kablahu hokunab kolik, kategori riare sipalah kikishbih kib. Riare sipalah katakan chikich, arech, mankota hun kretamah weri, kategori kubih chikich, arech kakiyari wari ali. Marcos capítulo 6. Quiero lo chila categori que pariutina mit riuti hoshla que keternbe ubiriare. Pari sábado cucutritzig pariucol palchabal. Riwina aretak chi que quitari utzig que quimayo que utsuere que quipir.
5: Hawichik pewi weri chrech. Suwa wehun etamapal riche ya omchrech. Esuwa we nim tak mai palche opanom rugriokap.
3: La manareta wari ajanel, riral ri mari, rirachalal ri Santiago, rachalal ri José, rachalal ri Judas, rachalal ri Simón.
5: Ekuri eranap, la manekotach xol ri uj.
1: Katekuri ri are, itzel ri kikichumach ri ri are, ri Jesús kubir chikech.
2: Jun kashalutzih ri Dios, shakshuwi pari utinamit, chikishol ri erachalashik, e pari rachochwi ketzalashu wach.
1: Kategori makkuintah kupan humay algural ri shakshuwi ke ukunah eke pushib ayawubib aretak chi kuyari ukap kiwi sipalak kasachu kush rumal rech cheri eare makkahtah ke kohonik kape patak tritinamit che konakah eko kutritzik kiyusikih rekablahuk kategori kiyutakubik chi ekakab Kuyaku winem chikech kuwiri itzel tak ushlabal. Kubir chikech, cheshu wikikam ubi hunkichamey, reshi kipe, makikam tu ubi kiwa, kikoshtar, kimer, kikortil, para ushimipal kipam. Katekot.
2: Ches chikoho ubiri ishahab, mikoho bikep iku.
1: Katekuri kubir chikech.
2: Hawi kishokwi pahunha, chishkanah kanchila, chikatechi kishel ubichila. Wepa hunkolibal man kishkulashtag e man ktayishtari itzig chishel ubichila. E chitota kanokri ulew kochotokri iwakan. Weri kukutu cheshas hun katoxtzig pakiwiri eare.
1: Kiel ubik ek kiye ubishik arez kikikesh kikuishri winnak. Kikikiak ubi sipalak e itzel kikokri aceite pakiwi sipalak eya ubi kikunak li eare. Riajawinel Herodes, kutu utzijor riare, rumar re cheriupi, nimalak utzijo besik, benak, ekonikak kikibig.
12: Rishuan riajkasalha, shkastahu lok chikishol ri kaminakib, rumal kuwak chakun ruk riare, nimalak tak chokab chiwanik ri maipal tak hastak.
1: Ekonikak chikikibig.
13: Riare, are rialias.
1: Nikak chikikibig.
13: Tiare hun kashal utzig di Dios he hasri enikah e kashal utzig di Dios chik.
1: Di Herodes aretak chi shutu tihol riare kubih.
12: Rishuan chiri in shintan ri ucholom are riare shkastah ulok.
1: Kherinak ut are ri Herodes. Shtakanik chekchab ulok Rishuan katekuri shutik pariche. Veri rumal rech ri Herodias chirashokili Filipo. Di rachlal rukriare shkuliriare rumalre cherishwan ubim chrechri erodes
3: manjatal takhchawech cheawshokil kaban chrechri rishokil riawats
1: ri erodias sibalak kachkatekuna chrechri are ekrako kamisaj katek ut makkuintaj shukuhe rumal chir erodes kushbih rib chawach rishwan riare retam cherishwan Junsukulak etiosh lahunak. Ekutu uwach arechi shutari utzig. Riare sibalak sachbalkush kanahik. Katekuri kakakchuwach kutatbehri utzig. Katekuri shopanri hunkig. Aretak chir erodes. Shuta kataisag. Chihun uhunab. Shupan hunimakig. Chikiech enim takunak. Rechi rahoyibal. Chikiech ekanimal riasholtato. Echikiech siwinak. Chenim kikir para Galilea. Shokubi riral ri Herodias. Katekuri chesuchowik. Esibalash kachuwach ri Herodes. Shokuhesh kachuwach ri winak. Chi shakbiri ahawinel. Shubir chirech ri ali.
12: Chata bachuwech ri hashtag chekawah. Ri in kinyana chawech.
1: Ekuchi rusir chirech.
12: Kinyana chawech ronohel ri hashtag katachuwech. Shokuhe. Kneba upanik ahal di wahawibal.
1: Shelwulok ri ali, katekuri, shubir chiret si unan.
11: Suri kintao, riholom ri shuan ri kasal ha.
1: Schari ale, chichanim shokubik hawik owiri ahawinel, ri ali shuta chiret.
11: Kinwak chishas chanim ri kayachuach, pahung olpal, riholom ri shuan kasal ha.
1: Ri ahawinel si palak shbisanik, katekuri, Rumalre cheriare shukhekipari utzig, shukuhe kumar reguinak, mashrahtak cheri matakubanchik ri utzig shubig. Chi shakbi riahawinel, shutakubi hunakchimey, shtakanubi cherech arech kukamulok riuholom rishuan. Riahchimey shelubik katekuri, shutanulok riuholom rishuan pariche, eshukamubi parhun kolpal katekuri, shuya cherech ri ali, Eri ali shuya cheres ri unan. Ri euti hoshelab rishwan. Aretakchi shketamah weri. Shipetik katekuri. Shkikamu biri ubaqil. Shkimukupa hun uhul kaminak. Ri etakunelab kepetik ekimulik kip lukri Jesus. Katekuri kikipik cheres ri are. Ronoher ishastakchi shkipano. Ekonoher ishkikatu. Katekuri ri are kubik chikech.
2: Chisahri ish pahun tzinalik olibal nach kechri winak e hamarilwa kishkanahik.
1: Rumalre cherikepetik erikepek sibalheki katekuri rietakunelab. Manke hamete ukok kiwach che utihikiwa. Kiakan wi pahun hukup ekepe pahun nach tzinalik olew. Katekuri ke iltahik aretakchi di eare kepek. Sibalahwinak kichapo weri. Eshas konohel winak resta kritinamit ke kitihanim eke behela kategori na beki opanch ki wachri eare. Areta chi kakahun lok chori ulew, kril si palahunak kotok besak ki wach, rumarre chiri eare ehachay hapuk chih chemukot kahyuk. Kategori si balah kukutri sikh ki wach. Shas chanim kberikih kategori ri euti hoshelab kiopan rukriare Eki kibich cherech.
4: Wehun kolibalri si balaktsinali kulew, katekuri kberik ich, che ahachaw biri eare, arech kebe patak rinit enimak tak tinamit, ekbe kilok o rikiwa arech kiwaik.
1: Katekuri riare kubich chikech.
2: Chia kiwari ish arech kiwaik.
1: Kikibich riare cherech.
4: Lakukbeche ulok ik, lakukkal denarius rech kashlangwa. Arech kayach kech arech kewaik.
1: Riare kubich kech.
2: Joropa kashlangwak o iwuk ish. Hiwila ma.
1: Aretakchi riare ketamchik kikipich cherech.
14: Kohop kashlangwa ekiepkar.
1: Shoschanim katakanchi kech. Arech eare kikubari gunak. Patak hukat chori sukumbal. Kekubi chori kayes. Patak okal e patak kawinak lahuk. Chi shakbi li are kukamukok li hop kashlangwa shichi ri kepkar kakai chikah kutew chih katekuri kupir li khaytak kashlangwa ekuya chikiechi ewti khoshilab ares ki kikhat chikech riwinak shokohe kupir rikepkar ares ki kikhat chikech kunohel si balak kewa ik ekinohik kategori kakimol de katotahna kaplahuk nohenak takchakach rukri uchakab takkar kakimolo rishkitik rikashlangwa ekawinak lahuk tok achihab shos chanim kubanla riare ares eutakunelab Yakan parihokup, arit kikisuk bau ik cakap ceri betzaida, kategori diare kiohach na wiri winak. Arit tak ci syahachita hu wiri winak, kebe parihoyup kategori kecau ruk di dios. Arit tak ci okinak ceri akap, rihokup ko pari upanikahal riplo, kategori diare utukir ko kan curi uliu. Diare Krilo chiriare si balak ke kosik jubinzashik li hukup rumalde chiri kiaqiq shos chikiwaj petinak wi ulok patak li ukaq kakbal chiri aqab kepe ulok kukri eare kebin pu wiriha kategori chichanim knebehu wi chikiwaj aretak chiri eare kekilu waj chakbin pu wiri polo kekichomak che khunshipenel kategori si balak ke kerakakhiq kichi Rumal red chekonohel diare kakilo kategori makichop tak suweri kategut diare chichanim kubik chikech.
2: Chiku baiku shwihri in mishbihiwi.
1: Chanim kakankuk ri eare parihokup kategori kakak krikiakik pakanima diare sipalak makichop tak suweri. Rumal red chimak kakichop ta rimaipal res chitak kashlongwa. Rikush lepal di area sas tapatalik. Kekikis ripinim kategori kiopan cowuleu parihenesaret kekahulok ekikishim lihukup. Area takci kerulok parihukup. Cicanim eko kahun winak kekikicap la uwatri area. Kepe paronoheri dinamit kategori kebikikamu bire yawib cotak rigicat cihawi kekitawi cekowi di area. Kategori Baronohel kolibal syakhawine kokwi panimak dinamit panis dinamit kakiyari yawobi patakri kayibal kakita chare chiyare chikikichab kok riuchi rtiak ekonohel ri kikichabu kok ri rtiak kekoltahik.
6: Marcos capítulo 7
1: Ri fariseo shukukhe ekhukun akhtibnelab epetinakolok chi pari Jerusalem Kekibu kok ruk kategori kekil ekhun chikech e euti hoshela riare chekewa ik ruk til takiqab manki chahom tak ri fariseo shukuhe konohel e a judio makewa ta we man ki chahom tar kiqab chi patak li kichok rumar rech che are kikirausih rik kiban ohertih mankewa ta are tak chi kepe ulok pari kaibal we man shkichak kib Shukuhe kakira usih si balak nikah khastak chik kakichak ritak kumupal amaha rikhetak ebal shukuhe ritak lak. Shukhekuri ri fariseo eriakti banelab kakikotu chi.
7: Suche, chiri eati hoshelab man kikira wasih tari khastak chira khawashik kira wasashik shane rukzil tak kikab kewaik?
1: Kubik chikech.
2: Ri Isaías ut shubik biwiri ish keb ipalak. Hachari tziptalik. Wehun siwan tinamitri nimkin rilwi riin rugri uchi. Katekut riranima nak uya ongwi chwech riin. Mangkota upatan rik ihlanik chekikban chwech. Rihetak bishap chekikutu syak takanik kech winak. Riish kiyakan ri upishap ri dios katekuri kiyutiwib chirih rikitakanik ri winak.
1: Shokokhe kubik chikech.
2: Genak ut riish utsuya ikiman kanokri upishabri dios are chare kaskiban rikitakanik riwinak rumal recheri moises chubih nim chawilawi ri anan riatat kategori rihunche kretsalah huachri unanutat kamisa shri riare katekut riish kimih wehunwinak kubih chrechri unan onchrechri utat rihastak cherahawshikinya chawech Kinyau bisik cekorman. Riish mangkia tachibe cerec riwinak. rech kuban hun hasu wach chrech ri unan on ri utat. Shahe kuriri ish kichupu wach ri utsiri dios rumal chekito ihu manik ri rawasim ri ibantahik eche ikashim chikwach takri mayil iksak. Kate kuriri ish kihas takki manoheri hachaweri.
1: Kius gish hamul rigunak rukri are ekubich kich.
2: Chitama wenu tsir kategori chichoboba. Mangota hun hasach chekok ube pariwinak, chekuts ilo bisahri are. Katekutri hasach chekelulok pariwinak, arewari kitsulopan rechriwinak. Hachin hun go shikin, che utat beshik, chutat behba.
1: Aretachi nachchiko wichikich riwinak, shok paha ri euti hoshelab, kakikotuchi riare, uwiri hunti hobelil. Riare kubir chikech.
2: La shokuheri ish man kichopta ubishkal weri. La man kichopta chehun hasu wach chekok ube pariwinak makuyatak kutsi lo misah riare. Rumal rech che man kokta pari anima. Shane are kok chupam katek ut kelulok pari tek.
1: Shaheri kut chachchosh ubir chrech. Ronoheri tzokbal kech. Katek uri kubir.
2: Ri kelulok pari anima riwinak. Areri rikats ilko misan rech riwinak. Rumal rech che para anima riwinak kelwi ulok ri itzel takastak. Ri itzel kaslemal, ri elak, ri kamisanik, ri ekia rachahil ri shokil, ri sibalah rayibal shuyal, ri khatak etzalal, ri subunik, ri shak apasubanik kaslemal, ri titem, ri itzel taktsik, ri nimal, ri itzel takchomanik. Ronohel we itzel takhastakri, kelu lokchi paranima, ekutsi lo bisahri winak.
1: Kelu bichla ekok parirulew ritiro. Kok pahunha, katekuri, karakche magotahun kretamahweri, katekut, maheta she elok. Ruman reche shoschanim, hunishok, cheutomu tzihorri are, cheri ral kohun itzel ushlapal trech. Petik ekakhta shukulem sherra qanuqab. Wui shakri akhriega, akhsiro fenicia, ekuta charech arech ku kya kubiritzel charech riral, eri jesus kubir charech.
2: Na becha ya bich kechri al kual shel arech kewa ik esibalak kenokna. Rumal reche man utztag huik kamu biri kiwari al kual shel ekiach kechri alak taqtzi.
1: Katek ut ri shak kubir.
15: Hea khawshil. Shokoheri alak taktik ektiri ushrak kiwa ri agalab chusheri mesha.
1: Riare shans chanim kubir chrech.
2: Rumal rech vitsir ka mihri khatubik ri tsel shel tahik ulok chrech ri awal.
1: Ri ushak kubir chorochoch ekurikari akal koyol chari uchat eri tsel elenak chubiruk. Kelwe parirulew ritiro ekbewe parisidon kusukubawe paripolo Galilea. Kakatan parirulew ri Decapolis. Kikikamuwe hunsor achi chugwach ri are. We achiri kmemetik ekitach rech. Arech kukok riwgap wiri are. Ri are kukamuwe ri achi. Nakchikech ri winak. Kunimri we takukap paritak ushikin. Erruk ri ukashak kuchap ukok ri rak. Kakai chikak kukis ukush ekubik.
2: Efata.
1: Chekubik chattor tokok. Kutor rib riushkin, echanim kukir rib rirak, katekuri uskich auchik. Ri Jesus katakan chikech, arech makikip ichtak wehastak ri, katek ut, aretak chi sibalak keukatek, are sibalak kikia chinu bishik wehastak ri. Ri eare sibalak man kikichop taweri ekikip ich.
16: Ronohel utsubanom ri hastak. Kubanoche kiktari esor winak, ekiuch awisak ri emem.
6: Marcos capítulo 8.
1: Pawetak ihri, homulchik ek osibalahuinak, emakote kiwa, areski kitiho, kius ihre utihoshlap, ekubich kech.
2: Ri in kinto obisak kiwechwewinak ri. Rumal rechche, chi uship ichchik ekowuk. Kateguri mankota kiwa, areski kitiho. Weki inhachu bikruk numik, ke eitahua patakribe. kategori ehohun chkechri eare epetina kulok panak tak kolbal.
1: Ri euti hoshenap kikibirchrech.
4: Hawichi kama wiriwa pawehun tinalik kolbari arech kayach kech wewinakri.
1: Kategori re are kutach kech.
2: Horopa kashlangwak o iwugri ish.
1: Kukub kecha eare ekatakan chkechri winak. Ares ke tuhi chori uleu, ekukamu kokri wakub koshlongwa, kuban hun malchushinik, kupiro ekuyach ketri euti hoshelab, arechri eare kikiyach ketri winak, katekutri eare kikiyach ketri winak. Shukuhe kokuk re eare, kepu ship tsaikar, nabeku te uchih, katekuri, shukuhe katakanik, arech kikachu. Ri eare sipalakke wa ik, Eke honik, chekikor li takchakab katotakik kukub chikach. Riwinak ekihab mil, katekuri ri Jesus ki uchachubi ri eare. Shas chanim, kakanuwi parihukub kukri euti hoshelab, ekbewi parirulew ri tinamit talmanuta. Eri fariseo, kielu lok ekchawruk ri are, kekitahun kutbal charech, chekpewu lok chikah. Arekakah kekilo, Hasu bani kikikohri are pakash. Kukisu kush, chipari rush la palulok, katekuri kubih.
2: Suche, chewehun mayil ixakri kutahun kutbal. Kastir kimbih chiwech, mankiata na hun kutbal chrech we mayil ixakri.
1: Kiuyakan re eare chila, katekuri kakanchi hamul, parihokup, ekbe chakap cheri polo. Manshikam tachi ubik nik akta kashlangwa. Kategori shuiki kamomu bi hun kashlangwa kuk parihukub. Riare kubir chikech we hun pishabanikri.
2: Kas chishkayok emik amri ukuish kashlangwa kechri e fariseo eri rechri Herodes.
1: Eri eare kekibir chibilkib chemangota ki kashlangwa. Riare retamweri kategori kubir chikech.
2: Suche chikish choman heri cheri ish mangota I kashlangwa. La maha kichobo, la man kishkaitaj, la itzel ri uush la mal ri ish, la kori uvok och, kategori man kishkaitaj chrech veri, la kori ishikin kategori man kitata veri, la man knataht chiwech, aretakchi shimpir ri hop kashlangwa chkech ri hop mil winak, joropa nohinak takchakat shimol na ruk ri tak uch akapil shtotahik.
1: Ri eare kekibir chrech.
9: Kab la huk chakach.
2: Erugri wukub kashlangwa shinhach kechri ekihab mil winak. Horopa nohinak takchakach shimol na ruk ritak uch akapil shtotahik.
1: Ri eare kekipih.
4: Wukub chakach.
1: Chichanim kubih chikich.
2: Lamahak ut kichobori.
1: Kepepari betzaida katekuri kakamuwi humoy achi chuwach ekikitach rech arech kuchapukok riare. Kukamu kok rimoya chi chrech ri ukab, e kukamu bik kresa hui paritinamit. Na be, kukohu kashah chori wukoch, katekuri kuya chikri ukab puwi, pa ukab chik kutachech.
2: La koka wilo?
1: Riare, chesha hui kakayek kubik.
13: Kengwil le winak, ejejas ejejun takche chekeb inik.
1: Katekuri kukohchi hamul ri ukab chori wukoch rimoy achi, Errukweri kaskikaichik eshokuhe krilo rihastak chenak owi. Rihesus kutokubiri are jori rochoch ekubir cherech.
2: Matokne paritinimit.
1: Kbeubiri Jesus kukri euti hoshelab, kbe patakritinamit, rechri Cesarea, rechri Filipo, paribeku tach ketri euti hoshelab.
2: Inhachinri inkikbiri winak.
1: Ri eare. Kikibih chrech.
4: Ejujun kikibih atrishuan kasalha. Ejujun chik kikibih che atri Elias.
14: Ejujun chik kikibih che atun kashelu tzigri Dios.
1: Katek ut kutach kech.
2: Ekuri ish in hachin ri in kibih.
1: Rilu kubih chrech.
14: Ri at atri Cristo.
1: Katek uri chanim katakan chkech. Arech makot hun kikibih huiweri. Eshumahe chi ukutik chkiwach.
2: Ri ukohol riachi, rahawshik che kukashkolihna pari ukaslemal. rienim tak winak, rienim tak chuchka hawib, eri eachtzibanelab, kikkiakna ubiri are. Kamisahna, kategori pari uroshkik, kastahna ri are.
1: Ekas uts ubishik kupanwere, kategori rilu, kukam ubiri are, ruk ekok chiwiahik. Katek utri Jesus, kuchakmeh apanok, kakai chikiech, rieuti hoshlab ekok.
17: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: No watch the ad satan.

0: شک بی کرقه خوچی ریوتند ریاک آل
1: ریین کن کهونک چره چری دیوز چی سخ ایچانی میری سخ چی اپنو خوبیق رینو کهو بال کولک
0: ری خسوس کریلو چکه بی کیا وینک که ویخیتیخ ریتزل وشلبال اکو بیخ چیچ
2: میم ایسار وشلبال این کن تقن چویچ چه تلو لوگ روک ریاره ایماتوک چیخمون روک ریاره
0: ریتل و شلبال کرقه خوچی اکو خیچ ها ریاک آل اکیل و لوگ ریاک آل که کانا خیخص خون کمینه اکی گونه که بیخ
1: ریاره شکمک
0: کته کوری ری خیسوس کو کمو کوک چره چیوقب کو گوالی سخ ای ریاره کته که اره تقچی ری خیسوس کوچ پخا ریاو تی خوشلاب که کتا چره پا اوتو کیل گوی
3: سوچه چه ریوخ منشوخ کوین تا چه او کیاقی کلوک ریاره؟
0: کو بیخ چکیچ؟
2: وخون ایخا آل ری که لولوک شوی روک ری چاویم روک ری دیوز.
0: که ایلو بیک خورال ری اکی بینوی پر رولیو ری گالیلیا ریاره مکراخ تخ چه کخون کرتا مخوه ری. رومار ریچ چه ریاره تخین کوکوت ری چیخ چکیچ ریو تی خوشلاب اکو بیخ چکیچ.
2: ریو گوخول ریا چی کخچی تخ نا پاری کی اب ریوی ناق کی کمی سخ نا ایاره تخ چی کمی سام چیک چو روش قیخ ریاره ککاس تخ نا اولاق
0: کتک او ری ایاره مکی چب تاوی چیخ کو بیخ چکیچ ری اکی کشی بیخ کیب ایاره کی کتا چریچ ریاره کی اوپن پاری کفار نا اوم ایاره چی اکو چیک پخا کو کت کی چی
2: سوری خستق شی چیخوخ پاری بی؟
0: ری ایاره میم که کنخیق رومار ری چه پاری بی اریش که چیخوخ چکی شول خاچین ری نیمو پانتخیق شق بی کتویگ کیو سیکیخ ری کپلخوخ اکو بیخ چکیچ
2: وی کخون ویناق اره کرخ چه اره نبی اره کول چوکیس بل چکیچ کنو خیل اره چوک پاتینی خیل چکیچ کنو خیل ری ویناق
0: چانیم کو کما پنو خون علا خکال کو یا چکی شول کو قالوخ کتے کوری کو بیخ چکیچ
2: خچین کو کولا خون علا خکال خی خاص ویاری ری چی پاری نو بی ری این ری کنو کولا ای خچین ری کنو کولا ری این من این تخ کنو کولا اره کو کولا ری شین تقا و لق ری این
0: ری شوان کو بیخ چریچ
4: اخ تیخ قلم خوی نقچی کیو قیاق و لق ری خیتقی چیل پری عبی ری آت ری اره اخون وی نقچی من کو خود ترنبیخ تری اوخ ری اوخ شقاخ شقا پاتیخ ری اره رو مال ری چی من اوخ ترنبیم تری اوخ
0: قطه کو ری ری خیسوس کو بیخ
2: می قطه ری اره رو مال ری چی من کتا خون وی نق چی که کوین چرچ خون مایی بال پاری نو بی ری این قطه گو ری ای چل چی کو چی خوخ چویخ خچین باری من کو حکو لیلختخ ری اره کاری قوک ری خون چه کویانا خوکوب می خورون رو مال ری چه ایش اووی نقر کریستو قصیخ کم بیخ چی ویچ چه من کساش تاری ری اوتوخ بالو کاشل چریچ کته گوری ری خون وی نق چه کوبانی چل چواج خون چوتین وی نق چه کخون چریچ ری دیوس اره اوز ری چریچ چه کشیم چو قول خونی ملخ بخ اکی کیا قوبی پاری پولو اویری ات کت مکون رو مال ری اقاب چه کوتو او بیک اره اوز ری ات تون کتوک پاری کاسلمانیک چواج ری کتوک رو ری کیب اقاب پاری خیخنا خوی خی مکچوب تاوی ری اقاق شنگو خی ویری ات کت مکون رو مال ری اوکان چه کوتو او بیک اره اوز ری ات تکمائی کتوک پاری کاسلمانیک چواج ری کت کیا قوبی رو ری کیب اوکان پاری خیخنا شکو خی ویری آت کت مکون رو مالی او قوچ چاک اوتو او بیک اری او چری روک خون او قوچ کتوک پاری راخا بل دیوز چواش ری کت کیا قو بی روک ری کیب او قوچ پاری خیغینا خوی خی ری ایش خود من ککم تخ ایری اق من کچوب تخ شخی گوری کنو خیل ری که چایی شیک نا روک ری اق او چری اتسام تی گوری ویری اتسام من کتسین تا چیک سو او چایی شیک منیک چی کلو ری او چاییل ایوک ای چی کسل مخ ری نیما لخو چیل چی شول
0: مارکوس کپیتولو 10 کلو بی چلا اک بی پر رولیو او تینامی تری خودیا چقب چره چری خوردان خمول چک سی بلخو نق که بی روک ری هره ای خچا نقتل چره چکو کتری سیخ چکی وچ که بی خخون تخ فاریسیو kategori kakita chrech ares ki kakhmahri are
3: la yatal che khuna chakhilal che kresa khubiri rushoqil
0: kakakh ki kohri are pakhunkash riare kubich chikech
2: sukatakan ri moises chiwech
0: kikibich chrech
3: rukri moises yatalik che katsibash riguh rech si khachokh ib e kategori kakhachubiri shok
0: Shakbiri Jesus kubirchkech
2: Rumal reche abahri wanima Riare shutsibahwe pishab chiwachri Katekut chiare tak shuk eisahu lok riwachulew Riare she uwina karisah eare chiachi chishok Shakhekuri riachi ke uyakan ri eunan eutat Eri ekep shahun bakilal ke ushik Shakherikut man ekep tachik Sha ehun bakilal chik. Herikut rikutum ba rakanu abri Dios, muhach ma uwach riwinak.
0: Aretak chi ek ochik choha, ri eti hochela kikita chik mulch rech ri are, bugiweri, eku ichikich.
2: Rihun cheku hachu bi ri rishokil, eku kuli ruk hunchik, kuban hun mak ruk ishok. Eweri ishok ku hachu bi ri rachahil, eku kuli ruk hunchikachi. Kuban hun makruk achi.
0: Kek amubi, ekhun e alak takaklap chrech, aret hiu chapo. Katek utre eti hoselap, kike yahyatek ri e are. Aretak chiri Jesus krilweri, keperro yogual e kubir chikech.
2: Chia alak chikech ve ak alap, chekepe wukri in. Me ik atek ri e are. Rumal reche e hachin e jehas ri e are, e achchake ri rahayubal ri Dios. Qasir kim bichiwech hachin mankuk amtari rahaybal dios he khaskhun alahak al mankok tawiri chila
0: chechanim kiu aloh riaklab ekiu teuchih kategori kokoho qab pekiwe ri eare enam che kokono are takchi khun winak kutihanim chiu kolashik kushuki chuwach ri are kategori kutachrech
5: Utsala khaktih sura khawashikim banari in arechkin wachbekh rikhunalik aslemal
0: ri Jesus kubikh chrech
2: suche uts katchachwech makota uts khun shuviri dios riat avetam chikri pishap matkamsanik matmakun ru ishokachi matela anik maban sihtal maban hunitsel qatokhsir nimche awilawir ananatat
0: ri are kubikh chrech
5: Ahtig, runokhil huari nubanom ulok, chipanuch utinal ulok.
0: Ri Jesus sipalak kukayeh, ek ulokok eh ri are, katekuri kubih chrech.
2: Shubihun khasu wach krahna chawech. Hat, runokhil yahastak, chikolik, hak ayih ehayach kech ri eme baib. Shahekuri, kohunimalah ak inomal ri chikah, katekuri chatpetok echina ternebeh ri in.
0: Katekut ri are, Aretak kuta wetzihri, kisacho kush e sibalak kibisanik, shpek rumal re chari are ko sibalak umebil. Shakbiri Jesus, kalak kai wich rech are, eko pek chkech re uti hoshelab.
2: Sibalak kash koken parirahaybal re Dios, riwinak che ko sibalak kik inomal.
0: Re uti hoshelab, makichaw da wetzihri, katek utri Jesus, ko pek chikmul chkech.
2: Ishwal kual. Si balak kash ri okem pari rahaybal ri Dios. Are man kash tarokem hun kameyo pari utek hun bak, chuwech ri hun inon winak chekok pari urahaybal ri Dios.
0: Ri eare, si balak kasat chinakikush ekikibih chibilkib.
3: Hachin kuri kakol takna?
0: Ri Jesus si balak ki ukayeh ekubih chikech.
2: Chikwach ri winak man kowinem tarih. Are nak ut man khetak chuwech ri Dios. Rumal reche chuachri are ronohelk banco winem cherech.
0: Chichanim kubihri luchech.
6: Riuch, ronohel ri kajastak shkiakanok, yat kternebem riat.
0: Ri Jesus kubih.
2: Kasir kimbih chiwech, mankota hunchek uyaom kanok ri rachoch, ri erachalal, ri eunan eutat, ri eral kual, onruleune, rumal wech ri in, erumal rech ri utsalachzir. Chemata kuk amnari utok malil hunok alchik chuwachweri. Chipawe ukamikri kia tachrech rachoch, erachalal, eunan, eutat, eralkual, eruleu, ruxi balakash, kateguri, pahun petenak wachuleuchik, kiatach chrech, hun hunaliklach aslemal. Kateguri, esibalaje kiri ri enabeche are ke kisban kanok. Kateguri, ri ekisbal kanok are kenabehnari.
0: Ibenak tehin kepaki para Jerusalem, eri Jesús nabech kiwach, ri eare, eri are, kasach kikush, eri taranchrih, kishipim kib, kiukam chibihumul riakaplahuhruk, kateguri kuyu bishik chikech, rikukul mahnari are.
2: Kamikri riuh pakalem kakaman para Jerusalem, eri ukohol riachi, kachitahna pakiab ri enim takchuchkahawib, ri etzibanelab, Kamikal nari atoxik kikban na puwi. Kategori khachitah na pakiab ri mahunam takikohbal kuk. Ri eare kiketselah na uwach, kikchubah na uwach, kikchay na ekikkamisah na. Kategori churoshkik kastah na uwach ri.
0: Ri Santiago erishwan, chukohor ri sebedeo, kikrepokok ruk liare, kategori kikipichrech.
4: Akhtir. Ri uch kakak chikayach kich rikakata chawech.
0: Kubich kich.
2: Surki wach ish chikinyari inchiwech.
0: Ri eare kikipich rich.
4: Chay ach kich, chiri uch tui pare atremelwi, pare atkilwi, hun pare awik yakab, iri hunchik pare yamosh.
0: Ri Jesus kubich kich.
2: Ri ish mankichab tarikita o. La kishkowinche u kumushikri pahbal amaha che kin kumuhnari in, e la kishkowinche u kamikri kasna che kin kamnari in,
0: ri eare kikipich rech.
4: Ri uch kukkowinik.
0: Ri Jesus kubich kech.
2: Ri pahbal amaha che kin kumuhnari in, kikimuhna ri ish, e ri kasna che kin kamnari in, kikamnari ish. Kateguri, ri tuylem pari wikyaab, E pari numosh man inta kinya owik, weri kechri ri isuk ubam apan chkech.
0: Ri alahuk chik aretak chi shkita weri, kapeko yugwal chkech ri Santiago erishwan, ri Jesus ki uskik riare, ruk ekupik chkech.
2: Ri ish iwet am, cheri okinak ek amaltak be chkech ri hetakamak, kekitak albeh hachashiwi eare e ahawib chkech, Eri ek animal ke kipitzeh ruk ri kikowinem. Mangota jeri chishol ri ish. Kateguri, hachin ri krah che are nim umantajik chishol ri ish, are okok che ipataninel. Hachin ri krah che are nabe chishol ri ish, chuyuturi che ipatanashik. Jejas ri ukohol ri achi, manpetinak ta ulok arech kpatanashik. Ri are ke ulpatanik ri winak, Ekul hachari ukaslemal rech kitohbalek iwinak.
0: Kiopan parijeriko, eare takchi elem kupan ubik kukri auti hoshelab, ekuk sebalahuinak, riukohor ritimeo, chesin molonel moy, toyul chuchiribe. Are takchi kretamah, che areri Jesus, riach Nazaret, kurakakehuchi ekubik.
7: Ukohol y David, Jesus, chatokobisa, nuach.
0: Ekiyawina, kakiyak riare, arech kutzapi huchi, katekuri riare, sipalakochina kurkake huchi kubir.
7: Ukoholi David, chatokobisah, nuach.
0: Ri Jesus katekik ekubir.
2: Chisiki hulok.
0: Kisiki rimoy, kikibir chirech.
6: Mubanke bakush, chatualihok, katusikir.
0: Riare, kukyakan ryoku. Chao plinik ekopoluk ri Jesus. Chichanim kuiri Jesus cherech.
2: Sukawah ri atkin banchawech.
0: Rimoya chi kuir cherech. Rabbuni arekin wahkin kayik. Ri Jesus kuir cherech.
2: Hat arira kohbalshat kolowik.
0: Katekuri chichanim kochik aku och ekotornbehu biriare paribe.
8: Marcos capítulo 11.
0: Aretakchi nqachik ekowi chirech ri Jerusalem, kikilche panok ribetbaje eri Betania, Chuchere huyub olivo, kiotaku vi ekep chikech, ri eutijo shelab, ku vi chikech.
2: Hish paletinimit cheko apan chiwach. Eche aretok kishok ubik, kirikana hun alah burish, che yukulik. Che mankota hun winak koho winak na. Chikira ulok, echi kama ulok. Eweko hun winak kubik chiwech. Suki banri ish, chibih ma chrech. Areri ahawshel, kahawatah chrech. Echi kamik kutsali hisah ulok waral.
0: Kebekri are, ekikirikari hun alah burish. Che yukul chun kach rech, yehun uchiha, paritinamit ekikiro. Ehun chikech reko chila, kikibir chikech.
3: Suche kikir walak burish re?
0: Ri eare, kikibir rezir, shubiri Jesus chikech. Ekiyaka nok arech kas, kikipan were. Kikikamu lok rialak burish chirech, ri Jesus, kikikok rekiku chirich, eriare, ketuye chirich. Ekiyawinak kikilik rekiku, paribe. Ekonik axi kikilik ukap takche chekrip apanok. Eria na behinak, eria kispalkanok, sepalako kikipir.
5: Osana, te uchitalik ripetinakulok pari ubiri ahaushel. Te uchitalik ri ahawibal, ripetinakulok pari ubiri katat David. Osana chila pari nimalakah.
0: Katekori, kok pari Jerusalem, pari nim rachoch ri Dios, na bekunikok ekukaye ronoher rehastak. Aretak chi benak rikir, kielubik ekbe ubik kuk rekaplakuk pari Betania. Chukap ik aretak chi kielubik pari Betania riarek numik. Nahapanok kril hun wikosh chi kota kushak, kbe chirilik wenek urika hun uwach, katekuri aretak chi nakak chi kowich rech, shuwish urika di takushak, rumal rech chi manu kikil tari wikosh, Eku ich chrech riwikosh.
2: Mankota chihumul wa hunwinak kutihri awach.
0: Eri eutiho shelab kakita owe tzihri. Kiyopan pari Jerusalem, kok pari rachoch ri Dios, ekeresa hunlok re eakkeyib, eri lokomonilab che eko chinab. Kiyukyakubi rikitem re eakkeyil takwak eri eakkeyil takplamosh. Eman kuya tabe che eko hunwinak Ojun has wat ku como vi para rachoch ri Dios. Eko kutrisich ki wat ku vi.
2: La mantipa talikta ri wachoch kvishna chrech harich chavim ru ri Dios kech konopel winap. Ate kutri ish ibanom kun ki kolbal ela oma chrech.
0: Rianim takush kahawi eri achti panela kegetamah wari kekitsukuh hasu kamisishik kipano. Kishipim kib. Rumal red chero nohel riwinak kakilogok eh riutsig. Aretak chi kakagri ik kielubi paritinamit. Akabil chik kakilo chariwikos chakik chik chi pariurrap unlok. Rilu kanatak chirech riwir kanok kubik chirech.
6: Rabi, chavilampe lehun wikos chi shakiak sakarisak chakik chik.
0: Ri Jesus kubik chikech.
2: Rahawshik chik kohiri kohonik. Kasih kimbih chiwech, wehun winak kubih chrech wehu yubri, chatelok e chak yaka awi paripolow, eman kubanta ke bukush, chiare kukoho chik bantah na weri, kiatah nari chrech. Rumal kuri chikimbih chiwech, ronohel rihasu wach chekita pari ichawem rugri Dios, chikoho ba che shkantah yumal, katekuri kiatah ri chiwech. Aretak chi ish tak alik kiban ri ich awem rugri Dios, chishkuyunok weko hun ko umak chi wach. Are chi itat ko chika, shokuhe kukuiri imakri ish.
0: Kepechi hmul pari Jerusalem, katekuri aretak chi kbinkatik pari rachoch ri Dios, rienim takrush kahawib ri ahzi panelab, el rihab takwinak kperruk riare, kekbih chirech.
9: Hasruk ko winem kaban atweri, on hachin shiao chawech weko winemri, arech kaban atweri.
0: Ri Jesus kubih chikech.
2: Ri in shuwi hun has uwach kinta chiwech. Chitzale huwach, kategori kimbih na chiwech hasruk ko winem kinban weri. Ri kasna kuban rishwan, la petinak chikah on petinak kugribinak, chitzale huwishik chwech.
0: Ri eare kekichomah weri, chikibil kib.
9: wekakabih betinak chikah riare kubihla. Sucheri ish man shishkohon tacherech riare kateko tuwekakabih betinak kukriwinak.
0: Kekishipih kip chikiwach riwinak rumal red cheriwinak kikikohom cherishwan hun kashalu utsir dios. Kekitsalehu wach riutsir jesus herikikipih.
9: Riuch man ketamtah.
0: Eri Jesús kubich chiquech.
2: Shokoheri in man kimbiata chiwech. Hasru kovinem kinman in weri.
8: Marcos capítulo 12.
0: Kubich un tzihobelil chiquech.
2: Hunachi kusukumah hun ruleu. Kukohpa hun tapia. Kuham hun yitz yabal uwa e kuyak hun kakte. Kateguri kuyapa kajik chiquech enikah achakib. Ekbe ubinah. Aretok kurikari uqihil kutak ubihun ahpataninel kuk ri aah chikip. Arech kuk ama ulok kuk, panik ah chrech ri uwach ri ulew. Katek ut, ri eare kikchapo, kikchayo. Hamalik uqab kikhach ubiri are. Kutak shibi uhumul hun ahpataninel chik. Shokuhe kikchayo ri are pari uholom, esi balak kiketsalah uwach. Kutak ubihun chik. Ri are kikamisah. Shokuhe heri kikmanch kech si bala hekia chik. Kikichay nikah kikikamisah nikah chik. Kanahna hun ruk ri are. Ariri loklah uk ohol. Kutaku bich kech ekuchomah. Ningwa kikilwi wen uk ohol. Katek utri nikah ak chikip ri. Kikikbir chikibil kip. Are. Are wari echbanel. Heka kamisah. Katek uri. Uhri kikichbeh nari rechbal. Kikchapo ri are, kikkamisah, ikikyak ulok ri are pari ulew. Sukuman nari ri rahaw ri ulew. Penari eke ukamisah nari ri iakchakib ekuyan nari ri ulew chikech enikahchik. Laman isikim tari tzih tziptalik ri abah chesh kikyak ubi ri iakchakib are okinak chi rahawal ha. Weri are ri ahawshel shmanuwik. Esi balak utz mayibal chuwach ri kawokoch.
0: Kekah kakichap ri are, katek uri kikishibih kip chikech ri winak. Ri are, utu chobik kakipano, cheri hun tzihubelil, shubih rumal kech ri are, kakiyakanok ekiel ubik. Kekitak ubir ruk ri are, eka hun fariseo, eka hun eak erodiano, arret kikamih hun utzih ri are, kiopanik ekikipih chirech.
10: Ahtig, riuk ketam cheri at suk alak winak, e makashibir taweb rumal hun winak. Mankawil tari kikowinem ri winak. Arekut, kat tihundik pari kastig uberi dios. La yatalik on mayataltak kakatok ri alkawal chrech ri cesar. La kakatoko on makakatoktak.
0: Katek ut riare retam jik kep kipalak ri engare kubir chikech.
2: Suche shisukuma hun kambal chwech, chikama ulok hun puak denario chwech, arech kingwilna.
0: Kakikam ulok hun denario chrech, eriare kubir chikech.
2: Hachin rech we hun wachbal ri, eri tzich tziptalik.
0: Kikibir chrech.
10: Rech ri cesar.
0: Chishakbi ri jesus kubir chikech.
2: Ri rech ri cesar chiyama chrech ri cesar, ri rech ri dios chiyama chrech ri dios.
0: Esi balak kesaj kikush chrech ri are. Shakbi kpe ulok enikak saduseo wewinak ri kikibih jemakota khun kakastak chine ulok ekikita chrech.
11: Akhtih, ri Moises uts ibam kan chrech che wek ohun kakam ri rachlal kuyakan ri shok. Katekut man kuyat kan ralkual ri rachlal chukma ri shok arech kuya ri haal ri rachlal. Eko wukub ajihab yalshik. Rinabial shkulik. Shkamik iman shuyatkan rihaal. Riukab shkuli ruk rishok. Shkamik ishukuhe man shuyatkan rihaal. Shukuhe heri riurosh. Mankot hun chkech riukub. Shuyakan hun rihaal. Shukuhe shkam rishok. Aritakchi kikastakna. Hachin rishokil ri. Chikech riare, rumal rech chechi ewukub shekuli ruk riare.
0: Ri Jesus kubih chikech.
2: la mansi balak isa chinaktak shas rumal weri cheman iwet amtari tziptalik tzik eri uko winemre Dios rumal res che aretak chi hunk kastahu lok hun chiki sholri kam naqib ri achi mankuk amta ri shokil eri shok mankuk amta rachahil ri eare ejeri ejas e angel chikaj eri bim che ke kastah ri ekam naqib laman esikim tapari uohri Moises Javi kitzhosh viri alakche sarsa has shubihri Dios chrech in ri inunu Dios ri Abraham inu Dios ri Isaac inu Dios ri Jacob man hun Dios tak kech kam naqib are hun Dios kech ri ek askoh has sikh si balak isa chinak
0: kikibu kok hun chikech ri ahtzi panelab che shutawe tzihri kuchopo che si balak utz ri usir shutzalik chikech ekuta chrech
5: Hachinchiki are rinabe chucho el ronohel rije takpishab.
0: Ri Jesús kubih chrech.
2: Are nabe, chatatabeh Israel. Ri ahawishel rikat Dios are ri. Ri shuwi ahawishel. Eka lomokeh nari ahawishel ri a Dios ruk ronohel uku shawanima. Ruk ronohel awalma. Ruk ronohel awishlabal e ruk ronohel achukab. Shokuhe heri ri ukab. Kalo'oq eh nari awajil atzakat, jeri ejas kalo'oq eh awibri at. Mankota hun pishab chik che are nim chugach veri.
0: Riachte panel kubig.
5: Sibalak utzri shabig ahtig. Are takchi shabig che are shuwiri are, e mankota hun chik chugach are. Kalo'oq eh nari are, ruk ronohel kikush kanema, ruk ronohel rikachomanik, ruk ronohel kachuab, ek qalooq eh nari qakhil qatsaqat khiri khask qalooq eh tibri ux wari are nim chuwach ronohel taq holocaustos eri taq tabastoqo
0: qatekuri are taq chi kril ri jesus che us konohnik kubih chrech
2: riat mannakhta khat kowi chrech ri rahay bal ri dios
0: ema konta chi hun kokocho kokochi uchi ri jesus kubih Are takchi kukutritzih pari rachoch ri Dios.
2: Sucheri, che kikibihri e ahtzi banelab, che ri Cristo ukohol ri David, qasare neri David shubihri umal ri tioshla hushla bashel. Shubihri ahawshel, chrech ri wahawshel, chat tuyul chunakahri wikiaab, chikatekin kohnari e akulel chushe takri awakan. Qasare ri David kubih ahawshel chrech, La kuyak uri che ukohol riare.
0: Riwinak ke kachiwik esi belak ut ki kitari utzik shokuhe kubik pari utihonik.
2: Chikolo iwip chikwach ri e ahtzi banelab. Chikkak chikwach ke wakatruk ni malak takatsiak. Kkak chikwach kia rutzil kiwach patakri kaibal. Kkak chikwach ke tuyi pari enabe taktem patakri ukolbal chapmal. E pari enabetak ukolbal chakatak pari nimakik takwaim. E che kikitijek rikehastak ri emalkanib. Rumal guwa kikmano, che si balak kechawruk ri Dios. We eare ri, kmanna hun nimalak atokzih ri pakiwi.
0: Katugi ukok chugwach ri ukolbal puak, ki ukayek ri winak, che kikok ukok ri alak takpuak pari ukolbal puak. E kiyak inumab, ki koho koh si balak puak. Kopon si meba malkan chichu, e ku koho koh kiep umer ukortil, hun chakab kere kiheb uchakpil hun as. Chichanim ki usikih re euti hoxelab, e ku bih chikiech.
2: Kasih kim bih chiwech, chewe meba malkan chichuri, are si balak nim shuyaka nok, chikiwach konohel ri kik koh an puak pari ukolibal ri puak. Rumal reche konohel are ki amkanok ri ukashbal ki puak. Katekut ri are, are uya amkanok ri rahawshik chrech. Ronohel ikoruk rech kakseik.
8: Marcos capítulo 13
0: Are takchi kielulok pari rachoch ri Dios, hun chikech ri eutihoshelab kubih chrech.
3: Ahtig, chaulampe we uttaka bahri. We uttak utzakik we khari.
0: Ri Jesus kubih chrech.
2: La kawil at we nimaqtak utzakik we khari. Mangkota huna bakchik kanah kanok cho huna bakchik che matak kiak na ulok cho riuleu.
0: E aretak chi toyulu ulok puguri huyub olivo cho huach ulok ri rachoch ri Dios, ri Pedro, ri Santiago, e ri atrish kakita charech ri are pakitukiel apanok.
6: Chabich chkech, humpak kulmatak na ri weri, e hachin chike ri rikutabal res che shopan pariukis balil ronohel wehastak ri,
0: Chichanim kubiri Jesús chiquech.
2: Qas chivila che mankota hun kish subovik. Sibala ek ya ke pena pari nubi eche kikbihri inri. Teguri sibala eki ke kisubu. Aretak chi kito kitzhoj khe takchok ekbe utzihol takchok mishbihi wip. Rumalre che rahoshik peweri kateguri mahari riuk ismalil. Kchokhin nari. Hunamak ruk hunamak chik. On hun ahawibal ruk hun ahawibal chik. Kuman na kabrakan ri panikahtak kolibal chik pe wihal ri. Umahibal ri ritak ukosyom yukash kolil arech kalesh ri akal. Ri is chilak abehi wib. Kishkash na ri chikiwach takri atal tzik. Kishkay ri paritak ukolbal chabal. Kishkam na wiri chikwach ehohontak at balsig e chikwach e hukontak e ahawin elab. Rumal wech riin, arech kiyana wishik ritsig chikwach ri e are. Arenakut rahawshik che arena bek kbishnarik ak utsalaktsig chikech konohelitak tinimit. E aretak chi kishkamubik arech kishkachna, mishmayowik ruk has ritsig kibihna, are kiyaw wishik rikbish ukok chivech parehun kahbal ri. Rumal reche man ishtari kish chawik are ritiosh lach ushlabashel ri kchawik. Hun achalashik kuhachna pari kamikal hun rachalal chik eritatshel kuhachnari ukohol. Kechohin nari ri e alkual shelab kukri kinan kitat eke eki kamisah nari. Konohel ri kishkipakchik rumal rech rinubiri in. Kateguri hun che man kubanta kebukush Chikate pariuk ismalil areri hunche kakoltahik. Aretak chi kiwilwe ni malaktak kiak sakri, che tiktalik hawi man takaltawi, chujo boba hachin kusikihweri, hachin takri eko pari judea, shas chanim che anima hubi patakli huyub, hachin ko ulok pubiri uhyotal rachoch, maka hulok arech kok paha ekukamu biri uhastak. Hachin ko pari tikombal ulew, matzalehu lok che ukamikri ratziak. Kash kechri eyawab tak chuchuib, eritahin kek isan pawitak ihri. Sibalak chichabaruk ri Dios arech man kulmatak tuweri pari alak. Rumal reche pawitak ihri, ko sibalak kisbal ku ishri. Che man ilitahinak ta ulok, che arechi shkisa shikri wachulew rumal ri Dios. Eman kmantah tachihun ri hachawek ismal kush ri. Ri ahawshel, weta matakuhik upang wetak ihri mankota hun rik koltahik. Tekut, kumari echa talik uwinak cheri eucha om riare. Uhikom upang wetak ihri. Pa wetak ihri, weko hun kubih chiwech. Chiwilampe ri Kristo ko waral ri. Chiwilampe helak uwile, mikoh weri. Herik uri, Kepena e asaltak uwachri Kristo, e asaltak kiwachri e kashal utzihri Dios. Kikmanna nikahtak kutbal e nikahtak maybal. Kisubunik ri, arech weta shokuhe, kikowin chkech re echa talik. Ri ish, chila uchihi wib, chiwilampe, ronohel nuya om chiwishik chiwech. Katek ut pawetak ihri, arechi, ok owinak chik wehastak ri, Eku marikri ik, mang utum tachi ulokri ik, ktsak ulokri rehe atak chumil chikah, ek totash na ulokri tak kowinem kochikah. Kategori, shas chanim ri, kilitah huwachri ukohol riachi chepetinak ulok pari hetak suts ruk nimalak ukowinem e urimelik utikilik. E shas chanim ri, ke utakri e angel. Arech ke kimuli hulok chipari keje ushkut kaqi e chipari ushkut kahuleu ri echa talik rumal ri are Rugri wikosh, chiveta magwe hun tiho belin ri. Retak chit on chik ritak uk ap, ek tush nikulok ritak ushak, si ish iwet am chenakashik o wiris kih. Herikut, shokuheri ish, retak chik kiviloche, kulmatahweri, chiveta mag chenakah, chik o wiri are, chotakri uchiha. Kasir kimbir chivet cheman kashta wa wehun mayil kirsakri, chikatena ma hok kulmatahna ronohelweri. Rikah eri wachuleu, shak ashel, ekurinutsir man kashelta. Eri rehal malri ihri, eri kah malri, mankota hunret am. Shataneri ri angel chikah, shataneri kohol shel, mankota hunret am. Shuviri tat shel ret am weri. Chishkai benok. Chislak a menok rumal recheman iwetam ta humpak peweri. Weri, khunamitahruk khunachiche shbepa humbinem, shelubik shuyakan ri rachoch, shuyakan keklen ri eupatananilap, chkech chkihuhunal shuyakan ri kichak, ktakan chrech ri ahakal uchiha, chatlak a menok. Herik ut chislak a menok rumal recheman iwetam ta humparik peri rahauri ha, webenak ih. Weupanik akal akap, weretak chiko at chimam ek on akabil. Chishibih ba iwip, wenek pe kamik, kategori man kota natal chiwech, e ishwarinak kishulrika. Wetzir kimbih chiwech ri, chkech konohel kimbihwi, chishlak abenok.
8: Marcos Capítulo 14. Tetinak chi ulok pakep e ri ashebal. Eriman kota uchamilal kashlongwa reenim taktuch kahawib eri eachtip nelab kakah kekichapri Jesus ruk subnem paret kikamisah shaba kikipih man parinimak ihtah wenek walah koyogwal reguinak riare ko paribetania parirachoch risimon riare chetran kikiru tzumal are takchiriare takhin kuwaik kipihu nishok Rukamu lok hun imet, ponom ruk rihelik takabak. Nohinak che kok alak kunbal, che sip alak pakal rahil. Kuwak ik rihun imet, kuk ik rikok kunapal puwiri uklom riare, shas chanim, ekonik ak che maustak kikina, chret, kikip ik, chikipil kip.
3: Has che, shak kubank as chret wi utslak kok kunabal ri, shuyawa wetashkayi shubi lekok kunabal le. Nim china apanok cheri jola juzgal denarios. Esiatane chkech li emebaib.
8: Eri eare, kashke wishwit chere chere ishok, katekut ri Jesus kubih.
2: Chiyaa kan riare, hasche kiyaho riare, riare hunutzil shuban chwech riin. Herina kutri mebaib ekori iwuk ronohel tak ih. Eare takchi kiwah, kuyao kiban riutzil chkech. Katekut riin, Manronohel multawa inko iwuk. Riare shubano rishkowin che ubanik. Riare shnabakik che usuk umashik wenu bakil arech kinmukik. Kasih kimbih chiwech, shak hawihe kolibalne chekbish nawiri kak utsalaktsir, paronohel riwacholew, shokohe kbish nawa we shuban we ishokri. Arech hun natisabal rech riare.
8: Katekuri Rijudas Iscariote, hun chiquiet se capalajuj, que becuc, rienim tactus cajawip, arechu hach seare chiquiet, are tachi reare, que quitario tzig reare, que quicotic, catecuri, que quijecapa, riquitzig, cherech, que quiana que buship urrahil, eri are, cachomanche utkushik, jasu hachik copano, pajon utskapal. Rinabeuk ir, Rimankota uchamilal kashlongwa, aretakchi kipirri alakchir, rechik ashebal, kikipirri eutihoshelab, cherech.
12: Hauchi kawah kikasukuma huiri hastak, arech katiakri kashebal.
8: Shas chanim, ki utakube ekip utihoshelab, ekubir chikech.
2: Hish paritinamit, kikulahuna chiriche rukam hun kebal ha, chiternebe hubiri are. E hawichi kok wiri are, chibih chrech ri rahau ha. Riachtih kubih chawech. Hawichi ko wiri nunim ha, hawik kuyao kintih wiri ashebal kubri enutih hoshelab. eriare kukut nari chiwach pari ukap ha aksik hunnim ha che sukubam chik ruk ritak chakatak chila chi sukumahwich kech rihastak
8: ri eti hoshela kiel ubik kiopon paritinamit e kikirika rihastak heri hashash ubik riare chikiech katekuri shkisukumah ri ashebal are tak chi kakak riqih kopan kuk rekap lakuk are chi ek ocho ritak chakatak etakhen kwa ik ri Jesus kubik
2: qasih kimbik chiwech che hunchi shol riish kin hachaw na riin hunche kawawuk
8: ri e are si balak kebisonik etki khuhunal kikipik chirech
10: la in nelo
8: ri are kubik chikiech
2: hunchi wech riish ishkap lakuk che kuyari uqawuk pari bimbalwa Herinak ut, riukohol riachi, kbek heri has, tzi batalik chrih riare. Katek ut, kash rech rihunachi, chikachau nari ukohol riachi. Arisi balak utsri, chrech riare weta mata shaleshna, chuk ixak.
8: Eare takchi, tahin kewaik, kukamu kokri kashlungwa, kuteuchih, kupiro, kuyachkech ekubih.
2: Chikama, arewa wenu bakil.
8: Katekuri, Kishak bi chik kukamu kok rihun pakpala maha kuban rihun maltyushnik e kuyach kiech ri eare katekuri konohil ki kikmuh kiech e riare kubik chikiech
2: Arewa wenu kikel rech ri chapalqam che kekehna kumal kech si balahwinak kasih kimbih chiwech riin man kintihta chik ri ual ri uva chikatena rihun kichik chekak chik kin kumuh pari rahaybal de Dios.
8: Kekibishoh rihetak bishonik, kielubik ekebe pariuhyub olivo, ri Jesus kubik chikiech.
2: Iwonohelwa kistakna, rumarreche tzi batalik, ri in kinsoknari ahyuk, eretakchi kikbuh nakib, katek ut aretakchi ri in kinkastakna, kimena in nabe chiwach pari Galilea.
8: Rilu kubik chirech.
6: Kneba konohel ketzakik, riim man kintzaktak.
8: Ri Jesus kubik chrech.
2: Kastsih kimbik chawech. Shas chakab kamik, aretakchi mahak kamul kok ri amaek, ri atosh mulchiri abim che man awetam tanuwach.
8: Kateko triare, rukronohel uchukab kubik.
6: Kneba kinkamawuk, riim man kimbiktak che man wetam tawach.
8: Eshukuhe konohel herik kibik. Kiopan parihun kolipal chubi getsemani ekubik chikiech si euti hoshelab.
2: Chishkanak kan waral kategori riin kinachaw na ruk ri Dios.
8: Chanim kiukamubi ruk rilu ri Santiago erishwan kategori kumakhik si balak si barakil bisopal kubik chikiech.
2: Riwushlaman si balak kibisonik jejas kopan kamikal. Chishkanak kan waral Echis la a menok.
8: Riare kanabahan pan hubir, ketsak chori uleu, eriare, kokomir trop, chech ri Dios. Arechwe kuya o, kashubi rihun kahbal, chrech riare, kategori riare kubir.
2: Aba, tat, riat kat kominika ban ronohel hastak. Chavisahubi chwech wehun pahbal amahari. Katekut manareta chbantahokri kinwahri in. Arech mantahok rikawahri at.
8: Katekut kpetik e warinak ki urikari e are e kubik chrech ri Pedro.
2: Simon, lat warinak, lamangkota chuap arech katkasi hun kahbal, chishkasalok e chishchawok ruk ri Dios, arech man kishkahta paritzel. Ri uslabal usukubam rib, arinak utri makilal makota uchuap.
8: Chanim chik kiel chubi khmul ek chau rukri Dios kubi khretzik che chubi khnabe kpechi khmul e warinak ki urika ri e are rumar re che ari ki uqoch chere urram maketam tak khas khuntzik ki kpi khchrech kpechi urroshmul e kubi khchkech
2: Chanim ri kuya o kishwarik e kishushlanik kupan ri khun kahbal chere ukohol ri achi Kachitah na paki abri e ahmaki. Chishwali hok. Hok ma, rihunche kinuhach nariin nakachik owi.
8: Chichanim aretakchi tehen kchauna kperi judas hunche kietche kaplohuk epetinak rukare huk atwinak rukichich rechoh eruk takche epetinak ulok ruman etokom ulok kumal rienim tak chuchkahawib ri eachtib nilab erelimak takwinak. Rihun rachil chesusutih rib chuwat chekuhach na chikech uy om wehun kutbal chikech rib.
3: Rihunche kintzumahna riin areri riare chichapaba echikamabik ekas chivla hasukami kubik kibano.
8: Aretak chi kopanik shas chanim kekebukok ruk ekupeh chirech.
3: Rabi
8: ekutzumah ni eare kikikoh kikab chirech ekikichapo. Hunche kech rieko chila kukamkok riuchich rechoh ekusok riupataninel rinim chuskahaw katekuri kresahu periushkin katekuri ri Jesus kubir chikech.
2: Laje has chrihun elakom riishi shelu lokruk chich rechoh eruktak che chenuchapik ronohel tak ihri inko ibuk pari rachoch ri Dios shinkut ri tzih tekuri mashini chaptah katekut kulmatahi kweri arechk mantahi kritz ebatalik
8: kikiyakan liare ekonohel ki anemahik hun kohol ala kutonbehbi liare liare shuwir hun manta chokotalik kikichap liare katekut liare kuyakan li manta etnalik kanimah ubek kikikamu biri Jesus parirachoch rinim chushkahaw kikimulik kip konohel rinim chushkahawib relimak takwinak eri ahsibanilab. Shokoheri lu nah abanok utarnbem ubik chi katena parinim rachoch rinim chuchkahaw. Toyulukok kukri eahpataninilab tahin kumik rib chorikak. Chichanim rinimak chuchkahawib ekonoheli sanedrin kakitzikuhun katohtzik buwiri Jesus pareski kamisak riare katekuri man kikiriktak. Rumalre chekia kikipih tihtal puwiri are katekut rihetak kipishik manhunam tak ke elok. Ekhukun ketekik ekikipih puwiri are wehun tihtal ri.
11: Riuk shiktoche shubik riin kinwili hisak na ubik werchoch ri Dios ri. Chebanom kumal kikap achihap epaushib ik riin kinyek shnahunchik cheman kikap tachihap kebanowek.
8: Eshukuhe rukweri man hunam tak ke el dikitzih. Kualak rinim chukahaw kataki panikah ekuta chrechri Jesus. Lamakota hunzih kabih suwa wekikipih wewinak chawih ri atri katekut riare makota hunzih kupih humulchik rinim chukahaw kukotu chiriare ekupih chrech. La atri ri Cristo rikohol rihunche teuchitalik
2: he inri are
8: kechari Jesus
2: teguri kibil nari riukohol riachi tuyulik pari rikiaab rikowinem echepetinakulok patakrisuts chikah
8: chichanim rinim chutkahaw kurakatih ralatiak ekubih larakawshik na hun katbatsih chikich riishi tari itzeltsih yokopal di Dios suki chomak riish puwi konohel kikiyari hun katohtzih huwi chetakal chirik kamsashik. Ekha hun chikech kikichubahu wach riare kikichokri wach kikichayo ekikipih chirich.
6: Chupana kashilu tzikri Dios.
8: Eri eahpata ninel sipalak kikichay riare. Shahekuri ri Pedro koikim choha kopan hunu mokom rinim chuchkahaw. Kirilti Pedro chetajin kumik rib si balak kukayek chupalak are ekupik chirich.
13: Shokoheri at koruk ri Jesus riak Nazaret.
8: Katekut riare man in kotak cha.
6: Man wetam tak e man kinchop tak suri kapik.
8: Chichanim kielu i pari okipal katekuri kok hunama ek. Rihun makom che kirilti are kupik chikmul chikech riunak.
13: Weare ri hun kuk ri eare.
8: Katekut humul chik ri are. Kupik che ma kuchap ta uwach. Shas chanim chik riguinak che kochila kikipik chrech ri Pedro.
1: Khastig ne cheri at hunkuk. E shokohe atah Galilea.
8: Katekut riare si balakku rakakehuchi e kokubih.
6: Riin, mawetam ta uach riachi cheri kitsihohri.
8: E shas chanim kok chukamul hun ama ek erilu kanatah cherech ritsir shuiri Jesus cherech.
2: Mahana che kamul ko ikri ama ek. Oshmurchi kabim cheri atman awet amta nuwachri in.
8: Eriare kutsakapih okeh. Marcos capítulo 15. Chichanim arechi kasakaru wachuleu. Renimaktak chuchkahawib. Kakisuko mahul mulin ib. Kukrenimak winakchik. Riachtib nalab ekonoheli sanendrin. Areche yutahinakchik ri Jesus. Kiki kamu bik ekikat chres ripilato, ripilato kuta chres yare.
14: La atri at ahawinel chkechri a judio?
8: Ri Jesus kubik chres.
2: At kat binweri.
8: Ereli maktak tushka hawib, si balak kipan katok tsih buwir yare. Eri pilato kuta chih mul chres.
14: Ri at, la mankota hon tsih kabik, chawilan peritak katok tsih kbam pawiri at.
8: Katekuri ri Jesus mankota juntzik kubik. Eri Pilato si pelaksachu kushrech. Chukhunal ni makik kutsakpik be jun winak chkech cheri eko pache ri jun che kakak ekikitari eare. Kohun pache chubi barrabas shchapetakri are chkishori eitzel takwinak chishikamisak junachi are takchi shiakitak koyogal ri winak. Shapake ulok riwinak, eskimhe hutaik, riutil, areske sashubi, hun heri hachari nakatalek. Ripilato kubir chikech.
14: La kiwach chiarek in tsakapi hubi chiwech ri ahawinel kech ri ahudio.
8: Rumare cheriare kuchobo, chere chuchkahawib, shkehachriare, rumale kititik cherech. Katekuri relimak tak chuchkahawib, kikikok kikush riwinak. Are chare kakita o chare tsakpishu biri barrabas chikech katekuri ripilato kubich chikhmul chikech
14: sukot kin bana chire chri are ri kibich chrech aha winel kech ri ahudiyo
8: katekot khmul chik rimina sipalakh ki rakhakh kichi ekikibich
1: chari pipa chori ripipal
8: eripilato kubich chikech
14: khas kotri tselubanum
8: Kateko tri eare, humulchik si palakko china kirakakeh kichi ekikipih.
1: Charipipa chori ripipal.
8: Shahere kut, ripilato, arek rah utka kanahkan kuk riwinak. Kutsakapih ubiri barrabas, kateko ri, kuhach ubiri Jesus chikiech. Arechi shchiyitah ubiruk asyar, arekir papa chori ripipal. Reesholtato, que como viriare para ni malaja para pretorio e que sikish konohel reko orte que kohun kia kala khatiq chrech kiki pachu rikish kiki pan khun katakik chrech kiki koh chulu khulum kiki mahi khuya ik khun rotel watch
14: utawach riat ata khawnel ke chri akhudio
8: kiki qosi khri khulum ruk khun akh kiki chuba kho watch kiki mah ki chek chu watch e kiki pano khacha nim kiki lwi Aretakchi shetabetak uwachku mali eare kikesar rihun kiaqal khatiak chared e kikikok chubi humul riritiak riare kikesar humik kikikamu bik aretki ripipa chori ripipal e kikisiki hunachi chikko kogu kog chila aretku to chikukami kubili ripipal areti simong ri aksirene kitatri Alejandro eri Rufo riare tzalajinak ulo Pari uchak cheri uleu. Eki kamu biri Jesus pari hun kolpal chegol gotari upi chekubi holomah pakachapal. Kikiya chrech amaha ruk mirra kategori riare makutiktak. Shas chanin kiripepa riare chori ripepal. Eki kiak ratzpashik riu uchachik kubiri ratziak chkiwach. Pari urosh kakbal kogui aretakchi kiripepa riare chori ripepal. Se batalik khasri rumal shpani qatoxtix bwe kheri kubex riya khawinel kechri akhudiyo
0: Errukriare que repashik ekep elakoma jun para rekiakab e jun para yomosh. Riwinak cheke ashu kokchila kikitzelahu wach ekikhecheha rikiholom kikipij.
12: Uznakut, triat chika kis tzig puwiri rachoch ri dios. Kateguri kayak chihumul pauship kih. Chakolo ba wip riat. Chakasaha wip chori di papal.
0: Shokuhere limak.
15: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Que te vejo, guachri.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Icochonic. Ricochonic cuyari jekalikalak kohonic. Eri jekalikalak kohonic cuyari eyebal. Katekuri. Rumalri eyebal, mancupant kep kakush. Rumalrech cheri. Loko kepal ukoish ri Dios, shakehashik pari kanima, rumalri Dios lak ushlabishel, shashiatak chkech. Aretak chi, riuk, mankotri kachukap, chishas pari ik, chichigit alek, ri Kristo shkamek, rumal, tokbisbal kiwach riman esuk tak, ruk kesh, krakmelo hun winak kakamek, rumal, tokbisashek wach hun suk winak. Henak ut, Wenek o hun krach nelok kamek. Katekut, kutbal rech cheri Dios, kuhuluk ok eh. Aretak cheri uch achmakib, shkamri Kristo rumal ut obisashek kawuch uch. Rikamik ri, nimri kabantahik chuwach chinaweri. Rumal cheri uch suk chik, ruk ri ugik el, shahekuri, kuhkol dagnawa chuwach riroyowal. Weri uch aretak chi, Ukulel, shukutsirek ruk ri Dios rumal riukamikal riukohol. Siblach nim, kabantahik chnak uwa, rumalche shukutsir ruk riare. Riuk, kukolotah na rumal riuk aslemal. Eman shuwit weri, shane nim kakil wikib, pari Dios rumal rikahaushel Jesus Kristo, che rumal rech riare, kamikri, shukutsir ruk ri Dios. Rumal kuwa weri, Che rumal shahun winak, rimakash pe pari uwa chuleo, el rumal rimakash pe rikamikal, el rumal weri, rikamikal shpech kih konohel riwinak, rumal rech che konohel shemakunik. Aretak chi, mahak ori bishap, shasko chi wiri makah pari uwa chuleo. Katekuri, rimakah, mankota kilaponok, aretak chi mahak ohun bishap. Katekut, Rikamikal chi ahawinak kasriada mulok, ekopan chi ruk ri Moises, shokohe ahawinak pakiwi riman kibanom tahun mak, hechas shupan riadam, riare chi wachbal rihun chi rakawshik wik pena. Katekut, risipanik mangherita hachari makah, werumal riumak shahun winak, sibalah ek iwinak shekamik, siblah nim chinari chuwach weri. Riusipanik ri Dios, eri kachakoh rumal riusipanik shahun chiwinak, ri Jesus Cristo, ronohel weri siblach shtishesh pakiwi ek iwinak. Katekuri, ri chakoh mahetari ejejas, ri kuk amulok ri umak shahun winak, ri katoh tzihari takchi, ko shahun makah kuyari, ri katbal tzih puwi, ri uchak risipanik. Aretak chiko sibalak tak makah kuyari risukil. We rumal riumak shahun winak. Shahawinik rikamikal. Sharumal nak uri. Riwinak chekek amauna ri nimalak sipanik. Eri uchakoh risukil. Arenim chinari. Rikikik am chuachweri. Rihachin tak kia hawinik na parikik aslemal. Shasrumal shahun ri Jesus Cristo. Henak uri. Weriumak shahun chiwinak, shbanowik chikonohel riewinak, shkat tzih pakiwi. Shokuhe, riuchak riusukil, shakhun chiwinak, shuyari usukil kaslemal chikech konohel riwinak. Henak uri, rumal rech, chemang shnimanta shahun chiwinak, chinimlach konohel winak, shokik nimlach eachmakib. Shokuhe, aretak chi, kinimanik, shahun chiwinak, Chinimlach konohel winak, shokik esuk takwinak. Shperi pishap, arechki kyar watch rimakah. Echawish kyar watch rimakah, sibalach shpetik risipanik. Henak uri, aretak chi rimakah, shahawinik parikamikal, shokuhe risipanik, kahawinik nari, parisuk il, arechki peri hunalikalach kasleman, rumalri Jesus Cristo kahawshel.
2: Romanos capítulo 6.